pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1700.

0: 1950-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada Menteri Keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai Menteri Keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Let's play one by one lagu pilihan kamu untuk hari ini. Karena udah ada yang ikutan voting udah lumayan banyak. Keren banget sih pada mau jadi morning person semua. Ya namanya tuntutan hidup ya. Ada yang tetap harus bangun pagi karena sekolah. Ada yang bangun pagi karena ngampus. Bangun pagi karena ya of course harus kerja juga. Gak apa-apa. Sambil scroll Instagram ikutan voting di lagu pilihan kamu hari ini. Absen dulu yang udah ikutan gabung. Selamat pagi buat Maharani Eka Putri. Terus juga ada Ainun Anissa Ahmad. Rahmadani katanya titip salam juga buat Nurul kakak, thank you. Terus ada Yus 19, Adenan Kolokola. Assalamualaikum Adenan Kolokola, thank you udah ikutan gabung voting juga. Terus juga selamat pagi buat Sania Nurhana. Dan yang terakhir untuk di lagu ini ada Windy Melia Ardianti. Pada ikutan di lagunya Aryan Halif yang featuring Dipa Barus, Kualat. Jadi tortinya ada 3 lagu yang tersisa teman Pro 2. Ada Nuna, lagunya Hang. Terus juga ada Genie, Fallen Angels. Dan yang terakhir kita punya lagunya siapa tadi yang terakhir? Bentar ya, butuh kecontekan kurasa. Oh ada Sensi featuring Tensi dia. Jadi kamu bisa WhatsApp aja langsung di 0811 410 968. Atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita dengerin dulu sama-sama lagu dari Aryan Halif featuring Dipa Barus, Kualat. This is

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

itu. Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di masih di lagu pilihan kamu ini udah lagu kedua yang bakal kita play buat teman Pro 2. Jadi yang belum voting buruan kamu voting, karena jangan sampai kamu ketinggalan lagi di lagu pilihan kamu. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung, masih di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Bentar dulu. Oke, Risma Alvianti, selamat pagi. Ada Dila Arifuddin juga, Ayu Triovan, Irfandi Nasrum, ada Aswar Anwar. Terus juga selamat pagi buat Emran Sri. Juanda juga, selamat pagi buat kamu. Vina Mutiara, hai. Ada siapa juga di lagu ini? Ada Usti, hai Usti. Ada Nia Ramadhani juga. Dan yang terakhir Kiki Reski Apriliana, pada ikutan di lagunya Nuna with Hong. Jadi masih ada dua lagu yang tersisa teman Pro 2, ada Sensi featuring Tensi, Dia, dan juga ada Jenny Fallen Angel. Kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita sama-sama dengerin dulu. This is Nuna Hong, aka Om Telalet Om.

could a hoe say? The bag

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

Simponi yang indah teman Pradua dari Once. Jadi flashback ya di tahun ini, kalau dari datanya lagu tahun 2013 dan sampai sekarang masih enak banget buat didengerin, karena memang mendengarkan musik itu adalah salah satu healing paling the best menurutku. Kalau kamu lagi ngerasa galau, dengerin lagu yang upbeat gitu katanya, karena kalau kamu semakin mendengarkan lagu yang galau, nanti kamu juga bakal selalu terbawa suasana untuk meromantisasi dan menikmati kegalauan kamu. Meskipun memang enak sekali rasanya kalau kita dengarkan lagu yang memang relate dan kayak ini kisahku sekali ini lagu gitu. Tapi jangan sampai terlalu sering ya teman Pro 2. Tapi mendengarkan musik itu bisa kamu jadikan sebagai hobi, atau bahkan juga mungkin buat teman Pro 2 bisa dijadikan ladang cuan mungkin yang memang jago dalam musik, entah itu memainkan alat musik atau juga bernyanyi. Jadi banyak banget pilihan-pilihan hal positif yang bisa kamu lakukan, kecuali hal yang satu ini big no buat dilakuin teman Pro 2, yang namanya narkoba. Jadi kalau kamu punya waktu luang, kamu bingung mau ngapain, ya udah dengerin aja Pro 2 Makassar. Jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkotika. Nah, seperti biasa setiap hari Kamis di Bincang Asik kita bakal selalu ngebahas dan selalu nge-announce buat teman Pro 2 say no to drugs. Jadi untuk tema hari ini, narkoba itu tidak pilih yang namanya korban, jadi jangan kasih kesempatan. Nah, narkoba itu tidak seperti mantan kamu. Mantanmu saja selalu mau kasih kesempatan, bukan berarti narkoba itu kamu juga kasih kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kamu ya teman Pro 2. Jangan pernah. Nah, ini khusus buat anak-anak muda juga yang kadang masih belum terlalu bisa memfilter mungkin ya, mana yang baik, mana yang kurang baik kalau memang lingkungannya tidak mendukung. Nah, ini bakal kita ngebahas tentang hal ini teman Pro 2. Nah, kalau kita mendengar kata narkoba, pasti kebanyakan orang langsung pikirannya itu pengedar, penjara, berita kriminal yang berat, terus juga sesuatu yang kejahatan tingkat tinggi. Nah, padahal kenyataannya narkoba ini justru sering masuk ke kehidupan seseorang dengan cara yang kelihatannya biasa-biasa aja. Nah, kadang awalnya itu berasal dari rasa penasaran. Nah, ada juga yang mungkin karena lingkungan itu dia tadi diajak sama teman, atau mungkin pengen dianggap atau terlihat keren, atau lagi capek sama yang namanya masalah hidup. Nah, biasanya kalimat yang sering muncul itu santai saja, semua orang juga pernah coba. Hey, tidak semua orang ya, tidak semua orang. Nah, justru kalimat itu yang harus diwaspadai teman Pro 2, bukan hanya kalimat itu tapi menurutku adalah circle pertemanan, karena semua itu berawal dari lingkungan dan siapa yang kamu sering temui. Dalam kondisi kamu lagi down, itu paling penting itu, hati-hati bertemu dengan seseorang kalau kondisi kamu lagi down. Karena kalau kamu salah ketemu orang, nanti kamu bakal salah jalan. Tapi kalau kamu ketemu sama orang yang tepat di saat kamu lagi down, percaya deh, kamu bakal upgrade diri, bukannya malah downgrade. Jadi memang harus pintar-pintar memilih dalam pertemanan. Kalau kata orang jangan pernah memilih-milih dalam berteman, salah. Pokoknya kamu harus betul-betul seleksi siapa yang layak dan cocok jadi teman kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

Balik lagi di Bisik, Bincang Asik masih bareng sama Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sambil dengerin Pro 2 Makassar, ngerjain tugas atau mungkin deadline juga. Nah hari ini di hari Kamis di Bincang Asik itu pembahasannya keren banget menurutku. Karena setiap Kamis kita ngebahas tentang penyalahgunaan narkoba atau saying no to drugs. Nah kalau kita lihat sekarang itu salah satu yang menjadi tantangan untuk anak muda adalah pergaulan. Bukan hanya bukan semua circle itu sehat teman Pro 2 ya. Ada lingkungan yang memang bikin kita berkembang, tapi ada juga yang ternyata pelan-pelan menarik kita ke arah yang salah. Jadi penting banget untuk punya keberanian dalam memilih teman. Circle yang baik tidak akan memaksa kita untuk melakukan yang bikin kita rugi. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, ada ya pertanyaan, terus bagaimana kalau stres Ki? Karena jujur anak muda sekarang bisa dibilang ya banyak sekali pressure-nya dari segala arah, itu kayaknya semuanya dijadikan tekanan mental yang justru bikin stres. Mulai dari tugas, jangan ambil dulu tugas kuliah, anak sekolah saja, tugas sekolah itu bisa bikin anak-anak remaja itu jadi merasa tertekan, terus juga overthinking, bahkan sampai juga masalah cinta-cintaan. Ini yang paling sering, apalagi kan kita tidak bisa pungkiri usia anak muda, remaja itu memang lagi masa-masanya, butterfly eranya gitu ya kan. Jadi memang harus benar-benar tahu bagaimana menyalurkan atau tahu mencari pelarian yang positif. Misalnya itu tadi, dengerin musik favorit, olahraga ini paling best karena sekarang olahraga udah menjadi lifestyle-nya anak muda. Terus juga bikin konten vlog-vlog, kamu bisa rekomendasiin outfit, rekomendasiin tempat healing. Selain kamu dapat kontennya, kamu juga ikutan dapat manfaat healingnya kan kalau kamu bikin konten. Terus selain itu juga, yes of course, kamu bisa nongkrong sama teman kamu, tapi pilih teman-teman yang memang supportive. Dan juga mungkin kalau kamu suka naik motor sore-sore, nah itu juga bisa menjadi pilihan buat kamu yang memang udah burn out atau udah ngerasa jenuh sama kehidupan kamu, atau kamu lagi pengen punya space untuk menghilang dulu dari segala tekanan hidup. Nah itu bisa menjadi pilihan. Jadi healing itu banyak banget jalannya, dan semuanya jauh lebih aman daripada harus menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Dan satu lagi yang penting teman Pro 2, jangan pernah gampang percaya sama sesuatu yang ditawarin sama orang lain. Apalagi kalau bentuknya itu enggak jelas atau katanya bisa lebih bikin semangat, lebih fokus atau lebih happy. Hati-hati. Ini biasa digambarkan juga di beberapa adegan drama Korea yang memang menampilkan bagaimana gampangnya misalnya pengedar itu mempengaruhi teman-temannya sendiri untuk terjerumus ke lubang yang salah gitu. Misalnya memang dia pantau gitu lagi sedih Ki, terus nanti dia akan kasih ini adalah vitamin, itu dibungkus dengan kata vitamin yang bisa bikin kamu kuat, semangat. Terus juga ada ini juga, hati-hati buat kamu yang mungkin ngerasa stres sama berat badan kamu, yang ngerasa dietnya itu sudah setengah mati tapi tidak turun-turun. Hati-hati sama yang menawarkan kamu obat-obatan yang tidak tahu jenisnya apa dan asalnya apa. Karena dari adegan drama Korea ya yang saya nonton itu kayak dikasih Ki bilang ini obat diet paling ampuh, coba moko, ternyata itu adalah obat-obatan terlarang yang justru bikin dia jadi kecanduan. Jadi hati-hati teman Pro 2 ya, dari drama-drama itu kita juga bisa belajar dan pastinya ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apalagi ini kategorinya adalah obat-obatan, makanan aja kita harus perhatikan, apalagi dalam bentuk obat itu benar-benar harus hati-hati teman Pro 2. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu dengan cara menghindari hal-hal yang justru bisa merusak, bukan hanya fisik, mental juga pasti bakalan rusak. Percaya deh sama saya teman Pro 2. Nah hidup kita masih panjang, masih banyak mimpi yang harus kita kejar, dan banyak tempat juga yang harus kita datangi. Banyak orang yang bangga kalau kita berhasil. Jadi jangan biarkan satu keputusan sesaat merusak semua kesempatan itu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Coming in hot, teman Pro 2, mewakili kepanasan kita di kota Makassar ya. Tapi tadi di BMKG katanya ini Makassar berawan, dan pastinya mumpung lagi berawan, kayaknya emang udah waktunya untuk hangout keluar dulu nih. Nora mau pamit, ya kan? Mau pamit dulu, thank you so much yang udah stay dari tadi, dari jam 6 sampai sekarang udah hampir jam 10. Dan semoga kamu tadi bisa ada insight baru yang bisa kamu dapatkan di Bincang Asik tadi. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Sepada setiap hari, jamnya masih sama, dari jam 6 sampai jam 10. Habis ini jangan kemana-mana, masih ada Pro 2 Hitlist yang masih bakal nemenin kamu buat puterin lagu requestan kamu. Follow sosial media kita ya, supaya kamu bisa dapat updatean terbaru dan juga bisa ikut di setiap topik dan segmennya di @RRI_Pro2Makassar, itu TikTok dan Instagram. Subscribe channel YouTube kita juga @Pro2Makassar. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja. Sonora pamit dulu, teman Pro2. Bye bye. Have a good day.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi space dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
0: Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

9,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 di santai siang untuk hari ini di hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Pesan akan teman kalian sampai jam 4 nantinya nih, teman Pro 2. Wes, ya kan? Baru lagi nih kita ketemu teman Pro 2. Kemarin kan libur juga, jadi kita baru ketemu lagi nih, teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa, ya kan? Kita akan seru-seruan bareng untuk hari ini tentunya, teman-teman berdua. Dan nantinya juga di jam 11 sih, jam segini sampai di jam 12 nantinya akan ada Prodo Hitlist. Jadi kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget teman-teman berdua. Bisa lewat WhatsApp Prodo di 0811 410 968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @rri_prodo_makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, Tom Pro ya. Dan yes, apa ya? Mungkin lagu pertama pembuka nih untuk hari ini di santai siang, karena kan saya baru masuk nih sejujurnya. Jadi yes, Fosan akan putar lagu pertama untuk kalian semuanya, lagu dari Fizz nih, Tom Prodo, yang Carot. Intinya memang kalau saya siaran itu berhubungan lah dengan Baskara-Baskara ini. Ya, Baskara-Baskara inilah ya, Tom Prodo. So mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya kan, Fosan putar untuk kalian semuanya lagu dari Fizz, Carot.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang Tom Pro 2, dan kita masih di Pro 2 Hitlist juga. Dan sekali lagi Fauzan ingatkan untuk kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @riri_pro2makassar. Jadi buruan untuk sekarang untuk request, karena sekarang udah jam 11.28, jadi buruan lah ya. Nanti waktunya habis Pro 2, kalian tidak sempat untuk request. Jadi buruan untuk request sekarang.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan ya, kita masih di Prodo Hitlist juga, dan udah ada dari pendengar kita di Instagram ya kan, yang beberapa katanya mau diputarkan lagu dari Tulus nih, Teman Prodo yang Teh Hijau. Kita sapa-sapa dulu yang udah request untuk hari ini. Ada Dimas, ada Ray J2HE, susah juga namanya. Ada juga Siti Munahamania, ada Nadia, dan yang terakhir ada Rexki nih, Teman Prodo, yang katanya mau diputarkan lagu dari Tulus nih, yang request, Teman Prodo, yang berjudul Teh Hijau. So langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Pro 2 dan kita masih di Pro 2 Hitlist juga ya kan. Tapi ini lagu yang terakhir Tom Pro 2 yang request lagu ya kan. Udah ada juga dari pendengar kita beberapa yang mau diputarkan lagu dari Treasure nih Tom Pro 2 yang If I. So langsung aja lah ya, Wasan putarin untuk kalian semuanya lagu dari Treasure, If I. What if I did-

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang ya kan. Dan sekarang di jam 12.14 seperti biasa kalau di jam 12 kita ngebahas seputar ngulik nih Teman Pro 2. Dan kulihat-lihat ini materi seputar ngulik Teman Pro 2, kita ngebahas seputar songkolo nih Teman Pro 2. Sekarang kan songkolo kayak digemari nih, mau itu mungkin orang tua, anak muda pun suka, apalagi kalau songkolo begadang pakai ikan kering ya kan. Aduh saya lapar nih jadi Teman Pro 2. Sebentar mungkin kita akan bahas lebih panjangnya lagi seputar songkolo-songkoloan ini Teman Pro 2. Yang dimana katanya makanan sederhana yang naik level nih jadi favorit Teman Pro 2. Keren juga ya songkolo sekarang, go internasional kayak enjoy ini songkolo Teman Pro 2 kayaknya ya. Jadi sebentar kita akan ngebahas seputar sejam ke depan seputar songkolo di ngulik, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro 2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Teman Produk masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang ya kan. Dan sekarang tadi Fauzan udah spill, kita ngebahas seputar ngulik ya.
1: Iya,
0: iya betul. Saya ketemu lagi dia ya. Oh, ada juga ternyata sama Mas. Halo, halo, halo. Terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Iya, karena kalau kalian lihat kayaknya sudah 2 minggu nih,
1: iya,
0: ya kan?
1: Bareng
0: kalian
1: terus
0: membantu
1: ya.
0: Saya, iya, iya. Tapi kayaknya ini minggu terakhir saya masuk di Santai Siang.
1: Oh.
0: Iya, kenapa jadi tuh, Pak? Maksudku di minggu ini gitu. Kan kan kayak minggu-minggu lalu tuh kayak Kamis siang pasti Jumatnya tuh subuh. Gitu kan. Nah, ini minggu kayaknya minggu terakhirku di Santai Siang kayaknya nih teman-teman kalau aku lihat-lihat nih ya kan. Walaupun ini informasi yang tidak ada gunanya. kita bahas nih songkolo-songkolo ini.
2: Yes. Yeah.
0: Tapi pertanyaanku, kalian suka tidak makan songkolo
2: suka,
0: berdua?
2: Suka aku sekali,
0: suka.
2: Kak.
0: Suka.
2: Kalau makan enggak
0: ya ada. Oke, kalau makan kosong kolo
2: dan
1: okay.
0: Dan apabila
2: dan kalau makan kak song kolo kayak tiba-tiba dejavu kak, pasti selalu dejavu kak.
1: Anjay.
2: Ke momen ada satu momen kan iya kayak kayak di patung saya.
1: Iya.
0: Terus
2: lagi makan kak song kolo sama omaku.
0: Oh.
2: Dan itu kayak
0: tapi tahu omamu bikin.
2: Tidak dibeli sih juga.
0: Oh dibeli juga. Tapi kayak ada momennya.
2: Ya, lagi merokok ki terus saya kayak makan songkolo. Jadi kayak
0: ini kakek tuh nenek.
2: Oma.
1: Ya. Aku juga omaku gitu.
0: Oh keren. Gokil. Terus. Kayak susahnya nih.
2: Iya gitu. Dan selalu kak dejavu. Kalau makan songkolo pasti langsung kak teringat itu. Masa-masa itu.
0: Saya nanda tau kak. Tapi kayaknya dia nanti akan seperti itu juga. Nanti kayak nenek omanya.
2: Coy.
0: Ya toh.
1: Tidak dong.
0: Pakai sarung begini. Pagi-pagi. Oh berarti emang kalau makan kosong kalau ada pasti kayak teringat ke momen flashback segala macam throwback ya kan. Oke oke. Jadi kayak tidak jadi kayak itu mungkin mau tidak enak atau enaknya itu songkolo, tapi kayak dia langsung flashback
2: betul,
0: aja,
2: ya
0: kan? Oke oke.
2: Dan enak sekali tuh kalau pakai lombok tumis.
1: Ayo lagi.
0: Ayo deh. Kesaran kayaknya.
1: Ayo deh.
0: Iya, betul. Tapi memang tuh songkolo tuh kayak pagi bisa,
2: iya,
0: malam
2: iya.
0: Bisa. Makanya ada biasa kan bilang songkolo begadang.
1: Iya.
0: Tapi jujur siang pun biasa aku makan. Tapi ada fun fact-nya nah.
1: Apa tuh?
0: Bisa bikin asam lambung itu songkolo.
1: Iya,
2: karena ini
0: bisa bikin
2: ya,
0: mah.
1: Pedas ya?
0: Bukan, iya dan kelapanya juga kan.
1: Iya
0: jadi bisa santan. Bikin mah santan segala macam. Tapi itu enaknya di situ. Kalau disuruh kayak ini pilih songkolo sama mie gacuan.
1: Gacuan lah. Gacuan lah. tapi enak songkolo juga sih.
0: Enak.
2: Ada satu momen kayak pasti
0: songkolo. Songkolo iya betul. Enak sekali apalagi pakai apa namanya ikan kering,
1: aduh
0: ikan kecil ya kan ikan kering cerah.
1: Abis ini yuk ada
2: dapat sih maksudku apa? Kayak enggak pernah makan ki.
0: Enggak pernah makan.
2: Atau karena enggak pernah bangun pagi.
0: Oh iya kayaknya.
1: Enggak iya sih memang kayak akhir-akhir ini
0: tidak. Tidak. Pagi, sih, kau bangun pagi tapi kan ke kantor.
2: Iya.
0: Iya tidak ada momen betul. Untuk pergi beli.
2: Thank you.
0: Iya saya sapu. Kau Ale.
1: Apa tuh?
0: Suka makan songkolo tidak?
1: Suka.
0: Kayaknya suka sih kalau kudengar.
1: Aku pemakan segalanya kecuali durian.
2: Hih? Juga.
1: Hih? Kan?
0: Berarti bukan kau berarti pemakan segalanya kalau tidak makan kau durian.
1: Ya itulah pokoknya.
0: Biar baunya.
1: Iya.
2: Oh. Iya lagi. Tapi sudah Mak di, sudah mie.
1: Coba. Tapi kayak, memang enggak ini kayaknya veteran yang lain.
2: Ya, tetap songkolo.
1: Iya, songkolo.
0: Tapi hati empela makan.
1: Makan.
2: Empela makan hati enggak?
1: Aku dua-duanya tetap.
2: Karena kalau hati kayak teksturnya enggak sih, Kak?
1: Iya, teksturnya itu anu ki, apa?
0: Jujur, mau tekstur, mau rasa tidak sesuai.
1: Agak pahit-pahit juga.
0: Enggak cocok aja ya kan? Ceker.
1: Enggak.
2: Enggak.
0: Oh iya betul.
1: Ceker enggak.
2: Tapi ampela oke. Okay.
0: Ampela oke. Okay.
1: Oke lah.
2: Ampela enak sekali sumpah.
0: Pernah aku goreng tepung itu ampela.
1: Aduh, pernah. Enak.
0: Iya kan.
1: Apalagi dicampur dengan sambal.
2: Sari laut.
0: Ini kan kita bahas songkolo.
1: Songkolo.
2: Oh, iya. Songkolo juga enak sekali loh.
0: Dan menurutku juga tuh ini bisa kayaknya perkenalkan ini songkolo di luar
2: sumpah,
0: Indonesia kayaknya sih. Karena kan maksudku dengan kelapanya. Iya. Beras ketan itu kan udah pakai kan?
1: Iya, beras ketan yang dikukus.
0: Dikukus, iya. Dan itu kan prosesnya itu bikinnya bagaimana? Lama kah atau bagaimana? Tapi
1: iya, karena kan beras ketannya itu kayaknya dimasak ini Ki dulu, Kak. Dimasak santan Ki juga.
0: Iya. Oh. Kayak kayak ketupat.
2: Iya.
0: Atau buras kayak gitu kan?
1: Iya, kayak gitu prosesnya.
0: Iya. Kira nanti kita mungkin makan bareng gitu ya. Atau mukbang songkol kali ya.
1: Wow.
0: Tapi kenapa di songkol? Kalau kita lihat biasa tumpeng itu kan biasa tumpeng nasi kuning.
1: Iya, iya.
0: Kenapa enggak tumpeng songkol gitu?
2: Mungkin ada Kak nanti ya inovasi baru ya.
1: Kayaknya deh enak
2: seru
1: gitu.
2: Kayaknya seru.
1: Tapi lebih mudah terbentuk enggak sih karena kan
0: iya
1: padat gitu terus kayak melengket gitu.
0: Songkol ini dunia persongkolan ini. Tapi saya kalau bilang songkol kayak kemana gitu ya.
2: kayak
0: iya. Tapi itu kata halus katanya.
2: Iya.
0: Oke lah. Gitu ya. Sebentar kita bahas lagi lebih panjang soal songkol kalau masih ada waktu ya karena sekarang ini jam 12.44 nih juga.
1: Iya, karena nanti kita mau bahas ini juga.
0: Oke, okay, apa?
1: Kita mau bahas Spark dong.
0: Iya,
1: tentunya.
0: Jam 1 sabar.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Teman berdoa sebarang Fauzan untuk hari ini di Santai Siang Danias, kita masih bahas Songkolo tapi terakhir nih berdoa yang dimana katanya Songkolo itu udah go atau jadi level, jadi next level menjadi favorit ya kan, karena kalau mau dibilang juga sekarang Songkolo tidak cuman anak atau orang tua yang suka, anak muda pun banyak yang suka juga ya kan. Mungkin itu kalau orang-orang yang kayak lagi lapar tengah malam bisa makan Songkolo, pagi hari kalau misalnya bosan makan nasi kuning atau bubur ayam ada Songkolo juga.
1: Berarti Songkolo ini bisa dibilang lebih ke semua kalangan lah.
0: Betul, semua kalangan untuk Songkolo-Songkolo ini nih, untuk persongkoloan ini.
1: Iya.
0: Oke, latihan produk itulah pembahasan kita untuk Songkolo-Songkolo ini di UMKM. Jadi apa lagi ya? Gak ada lagi sih, sebentar di jam 1 kita masuk lagi untuk ngebahas seputar Pro 2 Sport ya. Seputar olahraga untuk kalian semua. Jadi teman-teman jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan Mas Barang Fauzan untuk hari ini di Santai Siang.
1: Iya.
0: Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk di Pro 2 Sport untuk hari ini. Dan nanti, bukan nanti, sekarang kita akan kasih nih apa nih Pro 2 Sport untuk hari ini.
1: Jadi, aduh itu dia.
0: Pelan-pelan.
1: Jadi dunia sport kali ini kita bakal ke Lionel Messi yang kembali masuk ke dalam skuad tim nasional Argentina untuk agenda internasional yang mendatang.
0: Oh masih masuk, saya kira pensiun nih.
1: Tahu juga. Ini dia. Jadi pemanggilan kapten tim tersebut menjadi perhatian luas nih karena dia sang pemain diproyeksikan nih menjalani laga perpisahan resmi. Nah Messi sendiri dijadwalkan tampil memperkuat tim nasional Argentina saat menghadapi kesebelasan Benim dalam laga persahabatan internasional. Nah pertandingan sepak bola tersebut akan berlangsung di Stadion Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober 2026.
0: Oh, saya kira saya di Monumen Mandala.
1: Iya lagi. Terus Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina itu mengonfirmasi bahwa rencana penghormatan khusus bagi sang kapten ini akan mengundang pemain terbaik di dunia gitu. Jadi kapten Lionel Andres Messi ini mendapatkan perpisahan yang layak lah pada 6 Oktober di Argentina.
0: Oke. Gitu. Jadi karena memang setahu aku juga Messi ini udah hampir katanya mau pensiun juga teman-teman. Jadi
1: iya, aduh sayang banget lagi.
0: Betul. Oke lah teman-teman, itulah pembahasan kita untuk sport hari ini di dunia olahraga dan sebenarnya kita akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya. You know a lot of girls be thinking my songs are about them, but this is not to get.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif Akselerasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Wah, kita berdoa kepada Fauzan untuk hari ini di santai siang. Kita harus slow karena siang itu biasanya orang banyak yang mau dengarkan lagu dan mau melo-melo.
1: Benar.
0: Gitu kan. Jadi itu pro 2. Sekarang kita masuk ke pro 2 entertainment. Tadi di jam 1 sampai jam 2 itu kita ngebahas seputar pro 2 sport.
1: Pro 2 sport.
0: Betul sekali. Dan kita tadi ada beberapa udah kita kasih pro 2 sport untuk hari ini. Dan
1: beberapa.
0: Sekarang kita masuk ke pro 2 entertainment.
1: Benar sekali.
0: Oke, jadi nanti selama sejam ke depan kita akan ngebahas seputar entertainment. Yang pokoknya sangat entertainment ki pokoknya.
1: Aku dong.
0: Ay. Oke lah, udah ada juga beberapa nanti info yang Fauzan bisa kasih untuk kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Nah, itu enak banget kalau slow aja kan.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan yes. Tadi kan bilang slow living aja. Karena sampai siang jangan menggebu-gebu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di sore ceria kita menggebu-gebu itu baru namanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan namanya sore ceria.
0: Ya tapi kan kita setidaknya menambahkan semangat orang-orang yang mendengar juga.
1: Tidak, takutnya orang lari.
0: Oh, iya, coy.
1: Makanya kenapa dibilang santai?
0: Siap.
1: Nah, itu, okay. Itu tahu. Jadi harus lebih chill gitu. Kita akan memberikan informasi dengan chill lagi. Kenapa Lulu? Kenapa? Ini samping saya pusing juga nih ya. Terlalu banyak bocil-bocil ini ya. Dan teman Pro 2, tadi kan udah kita janjiin akan ngasih seputar information entertainment nih teman Pro 2 ya kan. Dan
0: apa?
1: Dan kita akan kasih entertainment nih apa nih entertainmentnya nih Ale.
0: Jadi entertainment Ale quiz. Kali ini datang dari Bumi Purnati Indonesia bersama The Japan Foundation yang
1: apa
0: menggelar
1: ini entertainment kan?
0: Iya, okay. Menggelar pertunjukan teater King Lear di Gudang Kesenian Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pertunjukan yang diangkat dari karya William Shakespeare ini itu
1: siapa?
0: Berlangsung
1: William
0: Shakespeare.
1: Oke. Okay. Terus. Ya, saya kaget
0: jadi
1: sedikit ya.
0: Ini okay. Berlangsung selama ternyata udah 2 hari dari kemarin.
1: Today.
0: Iya, yeah, yes, kemarin yes. Sama hari ini.
1: Oh,
0: 16 sampai 17 today. September.
1: Bahasa Inggrisnya kemarin apa?
0: Yesterday
1: and today.
0: Yeah.
1: I don't know what do you say please in English please.
0: Okay.
1: English. Yeah.
0: British.
1: You know British?
0: Yeah. Saya lanjut. Jadi sutradara King Lear ini tersendiri mengatakan bahwa pertunjukan tersebut menjadi bagian penting nih perjalanan artistiknya bersama Scott sejak 1984 gitu. Okay. Dan ia juga menyampaikan kalau karyanya ini yang mempertemukan tragedi klasik Shakespeare dengan bahasa panggung khas Suzuki. Okay. Jadi pertunjukan tersebut kayak memperlihatkan juga bagaimana kekuasaan, kehilangan, dan hubungan keluarga menjadi persoalan manusia yang terus relevan. Dan ternyata ia juga menekankan nih bahwa kehadiran King Lear ini di Jakarta menjadi upaya mempertemukan karya teater internasional dengan penonton Indonesia gitu.
1: Oke.
0: Dan ia juga menghubungkan nih persahabatannya dengan Scott dan Tadashi Suzuki. Mm-hmm. Menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan tersebut. Melalui hubungan itu Bumi Purnati sendiri ini berupaya membangun kerja seni jangka panjang nih sekaligus membuka ruang bagi generasi muda.
1: Oke.
0: Jadi bisa dibilang kerjasama yang memang sangat-sangat berkesenian juga ya.
1: Betul. Ya, keren-keren juga ya. Jujur saya tidak masuk di kepala saya. Tapi saya tahu arahnya kemana teman-teman. Oke. Tapi ini dia bekerjasama dengan Suzuki ya tadi kamu bilang juga ya.
0: Tadashi kamu, Suzuki. Tadashi
1: Suzuki. Ya, bukan Tadashi
0: bukan,
1: Honda.
0: Iya itu. Bukan Suzuki.
1: Yeah. Apa tadi Tadashi ya?
0: Tadashi Suzuki.
1: Iya kan takutnya Tadashi Honda.
0: Oh coy, motor dong.
1: Iya aduh.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Itu dia teman-teman Makassar untuk hari ini. Dan kita masih ngebahas seputar entertainment. Mm-hmm. Yang dimana harusnya kayaknya kita harus bahas tadi soal sialan dia. Kan mirip kok vokalisnya.
1: Ya, siapa? Kau jam
0: bilang nih bilang mirip kok Iwan.
1: Bukan ya.
0: Siapa yang bilang?
1: Bukan aku.
0: Siapa?
1: Gak tahu.
0: Oke, fine. Apa kita bahas lagi nih, Ale?
1: Jadi kita bakalan ini kabarnya
0: masa
1: datang
0: Ale,
1: dari
0: ngerinya itu
1: belum.
0: Oh, belum.
1: Jadi infonya itu datang dari Netflix yang akan menayangkan serial terbatas yaitu The Murder of John Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026 dan Netflix juga telah merilis foto perdana Melissa McCarthy dan Cliff Owen yang berperan sebagai Patsy dan John Bennett Ramsey. Dan serial ini mengangkat kasus pembunuhan John Bennett Ramsey yang hingga kini belum terpecahkan. Dan John Bennett ini meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan hilang. Dan ternyata kasus tersebut kemudian memicu kemarahan publik dan berbagai spekulasi. Nah, serial terbaru Netflix ini akan mengeksplorasi kasus tersebut melalui kisah keluarga Ramsey yang dan penyelidikannya itu atas kematian si John Bennett ini. Dan Emily Mitchell akan memerankan John Bennett Ramsey dan akan bermain dengan Garrett Hedlund,
0: aduh, susah.
1: Alison Peel,
0: waduh.
1: Dan Shea Wigan.
0: Di sini mirip pertaruhkan bahasa Inggrismu,
1: yeah,
0: ya. Jurusan bahasa Inggris kan tuh? Coba ulangi gue namanya tadi dari awal, coba, Beng.
1: Oke. Dari bermain dengan Garrett Hedlund, Alison Peel, and Shea Wigan.
0: Sean?
1: Shea.
0: Oh, Shea?
1: Shea Wigan.
0: Nah, oke. Okay. Untung tidak ada Tita. Soalnya tidak di sini semua.
1: Dan okay. Jajaran pemain lain juga mencakup Will Patton, Jeremy Bob, John Billingsley, Josh. Kan emang gitu.
0: Iya.
1: Oke, lanjut. Terus ada Josh Tambridge, ada Marjo Martindale, dan Zima.
0: Sigma, Sigma Boy, Sigma
1: Bukan
0: Boy,
1: dong.
0: Sigma Boy.
1: Nama okay. orang loh ini.
0: Iya.
1: Dan serial ini ditulis oleh Harrison Curry dan Tommy Wallach yang juga menjadi produser eksekutifnya.
0: Tommy
1: Wallach.
0: Wallach. Oke.
1: Wah. Apa Wallach?
0: Itu. Cara di tadi harusnya. Yeah. Tapi harimu ini kau hari ini kau. Terus.
1: Dan ternyata proyek tersebut awalnya mendapat lampu hijau nih dari Paramount Plus pada 2024 sebelum berpindah ke Netflix pada Juli 2026.
0: Oh, karena dibeli nih sama Netflix, Di?
1: Iya. Yeah.
0: Yes. Okay,
1: dan
0: okay,
1: perpindahan platform itulah yang membuat serial tersebut akhirnya dijadwalkan hadir melalui layanan streaming Netflix.
0: Oke. Okay. Gitu. Bagus juga ya. Tapi sejauh ini selalu kau nonton N?
1: N?
0: Masuk aplikasi N.
1: Oh,
0: harusnya tidak bisa disebut sih tapi biar di Netflix.
1: Iya.
0: Sering
1: jilat.
0: Sering jadi. Bayar.
1: Tidak
0: boleh orang ilegal.
1: Yeah.
0: Kita menghargai karya-karya seniman yang punya film. Jadi
1: bener.
0: Kita harus nonton di platform yang berbayar.
1: Bener. Iya. Makanya akunnya tuh bareng.
0: Oh iya, nggak apa-apa bareng. Yang penting tidak ilegal aja.
1: Iya.
0: Bagus itu, bagus itu. Kita respect begitu ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Dan teman-teman kita udah selesai juga di Pro 2 Entertainment.
1: Benar sekali.
0: Dan sebentar kita akan masuk ke Pro 2
1: Lucky
0: Local Information.
1: Asik.
0: Itu memang harus ada Inggris-Inggrisnya, bro.
1: Oke.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatan 1 Mei 1950, ORI digantikan dengan

0: Tuan Perwas bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan masih ada juga Ale Chris.
1: Chris siapa?
0: Oh, sorry. Dan Ale, sekarang kita jam 3. Seperti biasa, kalau di jam 3 itu ada
1: Lakim.
0: Informasi, local
1: information. Local information.
0: Malu.
1: Itu.
0: Jadi nanti selama sejam. Oh, mau coba? Enggak. Jadi selama sejam ke depan, kita nanti akan spill, kita akan jelaskan apa yang akan kita bawakan.
1: Benar.
0: Di local information tentunya.
1: Tentunya. Ya kan?
0: Nanti sejam ke depan kita akan kasih beberapa informasi Pro ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 Makassar. Betul ya semua?
1: Teman terbaik kamu.
0: Itu dia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: 101,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Fauzan dan Ismail Bimail.
1: Anjay.
0: Bukan ya.
1: Dua singgi dong.
0: Dua singgi, ye. Apa nih?
1: Jadi kita bakalan kasih info login nih.
0: Apa itu?
1: Dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros yang memiliki jejak sejarah panjang dalam menghubungkan wilayah Nusantara. Nah, bandara udara yang kini menjadi hub utama transportasi
0: pelan, udara.
1: Di kawasan timur Indonesia ini berawal dari sebuah lapangan terbang militer yang dibangun pada era kolonial Belanda.
0: Kolonial Belanda? Yeah.
1: Netherlands.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So.
1: Jadi dan pada tanggal 27
0: jadi dan,
1: September.
0: Jadi atau dari nih?
1: Dan.
0: Oke.
1: Jadi pada tanggal 27 September 1937 penerbangan komersial pertama berhasil mendarat nih di lapangan terbang ini. Jadi pesawat milik maskapai Konijiwa. Bukan, kenapa jadi Konichiwa?
0: Udah tau apa kuni-kuninya nih?
1: Ini kayaknya bahasa Belanda deh.
0: Konichiwa.
1: Kadang. Konikijike Netherlands Indies Challenge.
0: Aduh, susahnya.
1: Let's fart. Pasti ada dong ternyata.
0: Coba pelan-pelan. Koni.
1: Konikijike Netherlands Indies Challenge. Part match pitch itu kayaknya gitu
0: apa
1: deh.
0: Apa itu? Kereta?
1: Pesawat.
0: Pesawat?
1: Iya.
0: Nama pesawat itu?
1: Iya.
0: Oke, terus.
1: Itu membuka rute penerbangan perintis yang menghubungkan.
0: Perintis ke Sudiang?
1: Bukan dong, belum sampai ini saya ngomong.
0: Oke.
1: Yang menghubungkan Makassar dengan Batavia atau Jakarta, serta wilayah pengumpan lainnya.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ketika Perang Dunia Kedua nih, yang berkecamuk dan Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda pada tahun 1942, keberadaan lapangan terbang kini yang mengambil peran strategis nih. Jadi pemerintah pendudukan Jepang memperluas nih serta memperkuat infrastruktur landasan pacu untuk mendukung aktivitas armada militer penerbangan laut mereka di kawasan Pasifik Selatan.
0: Oke. Pacur kuda.
1: Bukan dong. Tapi sampai kini Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia yang telah bertransformasi menjadi salah satu bandara termodern di Indonesia loh.
0: Taiwan sekarang sekeren itu kayak Bandara Sultan Hasanuddin. Iya, sumpah. Saya juga jujur Kak, kayak speechless Kak begitu ya. Kayak bisa sebagus ini untuk
1: iya
0: bandara
1: dong.
0: Itu. Tapi jujur nah kalau bahas ke Sultan Hasanuddin, bandaranya nah. So Kak takut sama patungnya.
1: Kenapa tuh?
0: Bayangkan kok dia tiba-tiba jalan.
1: Coy.
0: Besar banget kan? Organnya di depan.
1: Iya.
0: Orang besar
1: iya
0: banget. Lagi. Ya maksudku tuh kalau semisal tiba-tiba kayak hai anak-anakku.
1: Aduh.
0: Halo anak-anakku.
1: Agak creepy ya.
0: Mana ya? Iya. Tapi kira-kira siapa yang kasih bersih itu biasa di itu?
1: Tapi itu ada loh ininya pembersih sendiri. Maksudnya orang yang membersihkan
0: sendiri
1: maksudku. Orang yang memang ditugaskan buat membersihkan patung-patung yang kayak gitu.
0: Betul. Tapi jujur kan memang sekarang kayak suatu kebanggaan juga karena Bandara Sultan Hasanuddin itu salah satu bandara yang modern dan dimana kalau mau dibilang perkembangannya dan kemajuannya itu sangat cepat Ki kalau dari Sultan Hasanuddin sendiri, apalagi kan kawan kita semalam baru dari situ juga.
1: Iya.
0: Sama namanya Tita.
1: Iya.
0: Jam 2 banget ya Tita ya? Tita ya? Jam 2 banget tapi bantu membersihkan banyak itu dari gate 1. Saya kira dari gate 1 sampai gate berapa kok bantu membersihkan. Coba bayangkan itu.
1: Tapi bandara ini juga ternyata melayani nih jutaan penumpang setiap tahunnya dan menjadi penggerak utama roda ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.
0: Gokil. Tapi tuh pernah ada tuh lewat di Instagramku nah kalau kita bahas bandara. Ada salah satu ndatoka apa sih namanya konten kreator lah di Instagram.
1: Kenapa
0: tuh? Dia tuh kayak pernah kasih kan ke beberapa rekomendasi yang anak introvert atau butuh kenyamanan untuk tempat nongkrong. Kau tahu salah satunya di mana? Di bandara.
1: Kena. Sumpah. Iya sih.
0: Ada. Karena beda tuh ada kayak kafe di bandara yang kayak butuh memang worth it key dan yang kayak tenang. Yang kayak bisa kujak lihat pesawat cabut gitu
1: terbang.
0: Kan. Kayak cabut baru bilang, tunggu lu ada aku lupa mundur lagi.
1: Aduh, enggak dong, enggak dong.
0: Lalu Warkop DKI.
1: Enggak
0: iya,
1: dong. Kayak,
0: tunggu lu ada aku lupa mundur lagi. Atau naik tuh kiri.
1: Naik angkot dong
0: aduh,
1: jadinya.
0: Aduh, humor, aduh cowok humor, ya aduh.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes.
0: Dan episode mau sore.
1: Oke,
0: bias.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Dan teman Pro 2.
1: Iya.
0: Tidak terasa nih sekarang. Jam 4 nih coy. Kita pamit nih untuk hari ini kayaknya karena jam 4 nih, walaupun tidak ada sih yang siaran sore, saya juga bingung kenapa enggak ada sih. Dan sekarang mau ada Mika Rini. Bukan juga Kak Rini sih yang di sini. Oke lah teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin kita ya kan dari jam 11 tadi. Terima kasih banyak.
1: Sampai jam 4.
0: Sampai jam 4. 4 banget ini.
1: Sumpah. Iya. Kita kan tenggo.
0: Tenggo, kita nabati. Aduh, terlalu merek masih ya. Jadi kita pamit sih, bapak untuk kalian semuanya jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu. Thank you untuk kalian berdua.
1: Iya, kasih juga semuanya. Bye.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2, teman Pro 2, dan waktunya sore ceria barengan sama Enggi hari ini nemenin kamu sampai di jam 8 nanti. Selamat hari. Oh, ini hari Kamis dan saya pakai baju biru. Kamis. It's Thursday. It's Thursday. Yes, you know Thursday. Yeah, gitu ya teman-teman. It's not Wednesday, left right gitu. Di sini kan belajar ya teman Prodo ya. Anyway, sampai di jam 8 seperti biasa nanti kita bakalan update banyak informasi dan ini nggak bakalan sendirian, nanti sama Nindi juga ya teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, harus selalu stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Best.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Masih di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Ah? Saya baru anu loh, bridging. Ini ibu sudah acting. Apa Harry apa? Harry style.
1: Tidak. Apa? Jadi hariku ini
0: kan. Astaga.
2: Kalau kamu memang enggak mau saya ada di sini, saya keluar. Saya pindah ke Pro 1.
0: Maaf banget, Bu. Maaf banget ya, saya salah mic. Sye-sye. Iya, maaf ya, sye-sye.
2: Yo, jadi hari ini tuh kan saya biasa memang prepare-nya tuh pasti pas-pas.
0: Iya.
2: Di tengah kepas-pasan itu, saya mencari baju yang ternyata tidak ada.
0: Iya.
2: Tapi saya mau pakai baju itu.
0: Iya.
2: Aduh, saya makan banyak waktu.
0: Deyang. Lanjut.
2: Ya gitu kan. Saya mau pakai baju itu. Saya enggak mood kalau enggak pakai baju itu. Saya cari lagi, memakan waktu dong.
0: Iya, benar.
2: Sekitar 10 menit itu pun sudah jam berapa?
0: Iya.
2: Terus ternyata saya ke warung ambil kopi, saya dimanfaatkan sama Pak Husri. Kata dia mau BAB. Saya tunggu lagi,
0: Pupita gitu ya, mau Pupita.
2: Itu sudah setengah 4, Bu. Saya sudah setengah 4. Saya cari lagi bajuku.
0: Ya Allah, talekanna sumpah, Ma. Siapa kena cari ini?
2: Selain pasar apa tuh kayak bukan ditemu buku banget, tapi tetap kok harus tahu di mana
0: Ibu, kayaknya boleh naikin enggak, Bu?
2: Dia minder sama saya dia. Insecure sih, guys.
0: Terus
2: tetap cari itu baju sampai berkeringat-keringat dan saya lupa waktu.
0: Tuhan.
2: Tapi tetap saya mandi karena saya egois dan tetap mandi. Saya tetap
0: karena kamu egois gitu ya.
2: Harusnya mungkin pada saat itu saya enggak usah mandi aja kan.
0: Iya.
2: Tapi karena saya egois. Jadi saya tetap mandi dan saya tetap bikin kopi.
0: Nah, itu teman Pradua adalah obrolan kita tentang tokoh-tokoh yang tidak boleh dicontoh ya.
2: Tidak.
0: Itu adalah penindi, jangan dicontoh ya teman-teman semuanya.
2: Tidak, itu adalah a day in my life.
0: Oh, a day in my life.
2: Another day, another story.
0: Another story.
2: Tapi mahal.
0: Tapi itu saya kurangnya adalah dia tidak dingin.
2: Tapi mahal.
0: Tapi ini teman Prodo enggak tahu apa yang kita cerita, ya, by the way.
2: Nanti Mina sebentar habis ini. Tapi ada yang lebih penting ini yang
0: disiapkan. Apa? Silakan, tapi saya ini aja deh ya, atau Sye-sye nih.
2: Saya kan baru lihat caranya Lisa.
0: Saya sudah itu ada di otakku itu.
2: Terus kayak terus dia kayak banyak banget proyeknya tahun ini, insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Karena dia baru syuting juga kan waktu di Indonesia tuh.
0: Iya, di Bandung ya kalau enggak salah ya.
2: Iya, kayaknya.
0: Depok? Kemanggis?
2: Kayaknya Bekasi jadi.
0: Bekasi
2: di mana? Kayaknya di Jakarta, Ji.
0: Kayaknya dia satu ini sama Ayu Ting Ting deh.
2: Kan pindah juga di Jaksel.
0: Oh iya, benar.
2: Jadi kayak terus kayaknya busy banget deh. This is year terbasinya Lisa. Jadi kenapa kita enggak bahas Jenny saja kalau gitu?
0: Bagaimana kalau Jisoo mau? Dari tadi kan bridging-nya Lisa.
2: Bahasnya Lisa.
0: Bercandaannya Jenny, real-nya Jisoo gitu.
2: Aduh,
0: tapi dong Lisa dong.
2: Ini semua mata terus sama Lisa. Apalagi dia ada kontroversi si dokumenterinya ini.
0: Iya.
2: Dia lagi magang juga di Pro 2 kebetulan.
0: Beda dong. Beda. Gitu. Jadi memang banyak sekali ini yang akan kita dapatkan dari Lisa, ya, asupan-asupannya.
2: Ibaratnya ini Lisa tetangga Ji. Thailand banget Ji tuh. Dekat sekali Ji. Ada temanku pernah di Thailand. Maksudku kayak sedekat itu Ji.
0: Oh, jadi bisa Ji ini dapat.
2: Bisa Ji ini baru kayak dia juga bagaimana nih orangnya kayak Thailand banget dan
0: Asia
2: Korea
0: banget,
2: pasti
0: ya, Asia
2: di,
0: banget gitu
2: anaknya. Terus di interview di Tonight Saturday Night Show itu, nggak tahu lo makan nama show-nya.
0: Dia kayak, yang penting show.
2: Iya, gitu. Dia kayak anu tahu makanannya Thailand again, dan dia rekomendasikan alkohol pasti, maksudnya minuman penenangnya dia tuh. Gitu, tapi dia tetap selain sojunya Korea, dia bawa juga birnya tuh anu Thailand.
0: Makin disapu makin kotor.
2: Makin kok kaget, makin ku jelaskan.
0: Coba,
2: tapi kita gak boleh dicontoh.
0: Coba kita ngobrol dulu sama Lisa.
2: Lisa.
0: Sawadika.
3: Sawadika. Agak kebas sih Lisa ya.
2: Lisa agak potong rambut
0: Enggak, memang model-model sekarang Lisa itu bob-bob.
2: Sama agak balaki ki Lisa.
0: Kan memang Lisa tuh tomboy toh.
2: Tomboy, betul.
0: Tomboyish ki orangnya.
3: Kemarin ada rumor tuh bahwa dia trans.
0: Iya, betul.
2: Lisa.
0: Bukan. Kita kembali ke aslinya. Ada Saleh. Saleh kan anaknya K-popers juga kan.
2: Iya.
0: Tapi kok juga ngikutin Blackpink tidak?
3: Iya, justru terjun K-pop gara-gara Blackpink. Oh. Gara-gara debutnya yang kemarin Bumbaya.
0: Bumbaya. Nih.
2: Kita kan pertama kali kok nonton-nonton.
0: Iya, nonton-nonton doang. Enggak usah nih.
2: Ya iya tuh.
0: Enggak begini, Bu. Ibu. Excuse me. Bagaimana itu mic tidak minder? Berat sekali headset-nya, Bu.
2: Coba saya geser dulu ini, Mbak.
0: Iya.
2: Lagi dia mau dengar suara aku, Nabila dia udah dengar suara aku.
0: Itu tadi berat sekali kono bebannya,
2: silakan. Saya ceritakan kono. Jadi dia tuh senang sekali dulu kan K-pop awalnya. Tapi dia penasaran karena saya bahas sama ada di sini satu mantan K-pop idol.
3: Kip, mantan K-pop idol.
2: Fatul. Mantan toh.
3: Oh, ex idol.
2: Tapi dia kembali nih ke tanah air.
3: Oh, oke.
2: Okay. Kita tuh berdua sama Fatul tuh sering bahas Blackpink. Kebetulan waktu itu Blackpink Coachella pertamanya.
3: Yang 2019.
2: Iya, terus kayak terus kita kayak ikut dong Jisoo. Dia cari tahu lah kenapa orang mengkodong-kodongkan Jisoo. Akhirnya dia cari tahu dan dia suka Mi di situ.
0: Tapi maksudnya terjun ke K-popku itu bukan gara-gara, maksudnya bukan pertama aku suka tuh Blackpink. Tapi tahu bilang, wah itu K-pop dia, oh itu Blackpink. Gara-gara ini semua kodong-kodong. Baru kalau giliran saya Lisa, saya Jinny,
2: nggak ada mau jadi Jisoo.
0: Saya Rose, nggak ada mau jadi Jisoo. Jadi saya bilang, kenapa sih kalian tidak ada yang mau jadi Jisoo?
2: Nggak ada aja.
0: Terus saya lihat lah Jisoo, ih bagus, Ji cantik, anaknya lucu. Jadi saya Jisoo, makanya saya suka Jisoo.
2: Tapi cap saya, kau Lisa.
3: Aku Rose.
2: Kau Rose. Nggak ada sama sekali orang kalau
0: saya.
2: Cuman kau doang gitu. Biar nih. Tapi kau pertama kali terjun jadi Blackpink tuh di mana? Oh, di Bumbaya.
3: Bumbaya 2016.
2: Umur berapa waktu itu? Karena saya kuliah memang
3: masih SD.
0: Ya Allah, wakbar.
3: Iya.
2: Saya kuliah memang, tapi memang masih semester awal.
0: Shh, kan.
3: Iya, aku sih.
2: Maksudku kuliah S2 kali. S2 kelas.
0: Lebih-lebih lagi.
2: Tidak dong.
0: S2. Ya, itu lebih anu lagi dong, Bu.
2: Oh, tapi kamu memang stand-nya Rose.
3: Iya, Rose.
0: Rose. Dari awal. Tepung beras Rose. Salah gitu. Oh, Rose. Tapi kalau Lisa kok enggak ngikutin Lisa?
2: Masa kok enggak suka Lisa? Kok Lisa banget
3: kan
2: loh?
3: Kan aku ngikutin te semua member.
0: Semuanya ya.
2: Oh iya.
0: Tapi saya semua biasin member kecuali Jisoo.
3: Oh, itu mah bagus dan pengerahan.
0: Tapi kan ku nonton Instagramnya @nindideh.
2: Ku nonton si drama.
0: Tidak na private, Ji.
2: Iya, karena saya your MC apa sih?
0: Need MC?
2: For anything, for everywhere.
0: Gitu, oke.
2: Iya.
0: Kalau saya memang kalau ngikutin mungkin di antara
2: dia lebih ke boyband.
0: Kalau dari keempat member
2: boyband.
0: Ya Jisoo Rose gitu.
3: Iya.
2: Saya berarti Rose sih. Kalau Jisoo kok maksa-maksain doang kali.
0: Misalnya itu saya punya foto kartunya, nah.
3: Iya. Tapi suka Jisoo karena apanya, Kak?
2: Karena ada yang suka waktu itu.
0: Sebenarnya awalnya saya yang kepoin gara-gara itu. Yeah. Kayak kenapa tidak ada yang mau jadi Jisoo gitu. Tapi pas saya lihat tuh kepribadiannya Jisoo, dia tuh kayak happy virus gitu di dalam satu grupnya gitu ya. Dan itu kusuka dari dia baru, maksudnya dia ada pernah kulihat wawancaranya atau even dia cuma punya satu fans, nah ada di masalah yang penting ada. Jadi even biar gue aja di sini gue enggak ada masalah. Saya diakuin sama Jisoo gitu.
3: Tapi kayaknya Jisoo juga salah satu member yang paling dewasa di antara mereka bertiga.
0: Dan itu Mi, kenapa dia tuh enggak pernah nangis kolong-kolong.
3: Ih, kemarin nangis loh.
2: Makanya terakhir
0: Mi. Makanya ketika Jisoo nangis.
3: Jangan dong.
0: Makanya pas Jisoo nangis.
2: Dia juga nangis.
0: Pas Jisoo nangis, fansnya agak panik. Kenapa nih?
2: Berarti memang enggak bisa Mi diselamatkan.
3: Aduh.
0: Enggak, maksudnya tawa itu hari memang emosional karena 10 tahun anniversary.
3: Dan itu pun
0: ini lama-lama saya enggak sabar.
2: Tidak, ibu.
0: Tidak dong, maksudku.
3: Itu pun mid anniversary-nya gara-gara ini, golf.
0: Iya. Itu YTTA.
2: Itu YTTA aja. Kan tadinya mau di video call toh.
0: Enggak, kan tidak. kalau tidak semua, tahu semua, tidak tahu semua. Maksudnya hadir Ji, tapi tidak semua beden. Nah, itu tidak ditahu member siapa yang akan datang. Yeah. Cuma yang paling di confirm itu adalah Jisoo otomatis Jisoo datang. Yeah. Nah, yang lainnya enggak tahu nih yang tiga ini siapa yang datang pas ada tragedi golf itu.
3: Ditelepon sama Babe. Yeah,
0: yeah. Kayaknya juga mereka merasa bahwa
2: kapan lagi?
0: Maksudnya apa di? Mungkin dia rasa bahwa fansnya memang tahu sekecewa itu kisahnya sama mereka yang maksudnya ini udah anniversary ke 10 loh, bukan yang kayak 7 kah.
3: Masalahnya 8. Belum ada kabar sama sekali dari mereka.
0: Dan fansnya benar-benar kayak kalang kabut kemarin gara-gara Enif 10 tahun tapi yang datang enggak semua member gitu.
3: Yeah.
0: So it's not Blackpink.
2: Kayaknya memang Jisoo aja yang bakal datang deh.
0: Kayaknya.
2: Nah, karena
0: kebetulan di Korea. That's why kenapa we love Jisoo, right?
2: Iya. Tapi menurutku juga toh Jisoo yang paling siap menurutku jadi artis gitu ya. Dia tuh paling kayak tahu bagaimana sih caranya profesional, bagaimana cara 100% di panggung. Terus kalau kayak di backstage juga dia kayak maksudku memang orang Korea dan memang ridik jadi
3: karena mungkin
2: artis.
3: Juga ini Kak Andasi karena mungkin kan dia solois pertama yang juga yang debut jadi aktris ini.
0: Artinya memang Jisoo tuh base-nya memang masih di Korea atau jadi makanya kenapa waktu Enif otomatis dia ada di situ. Karena kan yang lain memang lumayan sibuk di luar gitu. Apalagi Lisa kan udah balik ke Thailand. Enggak tahu ya sekarang base-nya Lisa di Thailand atau mana, pokoknya dia enggak di Korea.
2: Kayaknya Worowiri sih deh,
0: Worowiri. Tapi apapun itu pasti all the best buat semua member ya Blackpink. Tapi nanti kita pokoknya kita berharap adalah dulu full albumnya lah.
3: Iya, jangan yang remix ya, please.
0: Iya. jam remix, jam ini
2: jam no lirik ya.
3: Instrumen.
0: Ibu itu jam apa tuh?
2: Iya,
0: instrumen doang.
2: Instrumen.
0: Gak usah dibikinkan album, anak-anak juga bisa dibikin
3: sekali.
2: Makasih nih konsepnya apa kemarin, kayaknya memang cuman biar ada aja.
3: Iya, biar ada kabar aja.
2: Iya, tapi gak tau kenapa weh diantara anu tuh saya kayak mungkin banyak yang kulewati tuh kayak
0: lagi-lagi ketahuan.
2: Jadi kayak waktu anniversary ke 10, ke 80, ke 20 mereka gak gabung tuh kayak chill aja gitu loh. Kayak karena saya sudah memprediksi memang seperti ini nih jalan yang terbaik.
0: Ibu tuh memang tipe Shesha tuh aneh. Fans yang apa di mungkin lebih kecil aja ngikutin gitu ya. Ngikutin alurnya kayak gimana. Yang penting mereka ada
2: kelihatan ada, kayak begitu
0: di permukaan bumi selesai. Nah, tapi ada memang tipikal fans yang
2: memang merempet kita wah dia
0: deh. Dan mereka tuh ngerasa bahwa loh, kenapa mereka tidak merasakan sespesial itu seperti kami fans yang ngerasa bahwa 10 tahun itu spesial gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Karena kan tipikal fans beda-beda toh.
3: Iya lagi.
2: Betul.
0: Ya udahlah teman Pradua ya.
2: Tapi ya kan kita jadi bahas Lisa apa tidak ini?
0: Blackpink jadinya Bu. Ibu ini karena kita datangkan Lisa.
2: Iya Lisa. Mungkin harapannya dulu deh untuk Sale yang sangat-sangat mencintai Blackpink apa sih?
3: Mungkin bisa ini aja sih buat Babe ya.
2: Ya buat Babe yang lagi dengerin kita. Tapi kan keluar mis statementnya bahwa Lisa tuh karena kan kontroversi gitu terus kayak akhirnya bicara mis. Saya gak tahu ini AI atau tidak nah, tapi ada statement memang dari YG kayak apapun member Blackpink lakukan itu di luar dari YG.
3: Iya, kan
2: dan itu sudah anu mi.
0: Iya, maksudnya kalau kegiatan
2: dan tidak ada bedeng. Enggak ada mi bedeng.
3: Iya,
0: dalam waktu dekat. Solois emang.
3: Iya, solois semua mi dan memang kontraknya mereka udah putus sebenarnya sama YG.
2: Iya.
3: Gitu.
0: Cuman as a Blackpink belum
2: gitu. Kalau Blackpink enggak
3: 11 12 21 lah.
0: Iya, sebenarnya tergantung dari member. Kalau mereka masih mau balik as a Blackpink kayaknya masih tetap sih akan bisa ada gitu. Ya gimana Lisa?
2: Mungkin harapannya mungkin untuk Babe yang lagi mendengarkan.
3: Semoga mereka cepat debut lah.
0: Iya balik kayak, lagi ya comeback ya, balik,
2: as a Blackpink.
3: Dan kangen loh era-era Blackpink miskin.
0: Tapi kan gue bilang begitu karena mereka sudah kaya raya.
3: Iya. Tapi semoga adeknya juga cepat comeback tuh. Rame tuh.
0: Ini nyempil-nyempil sedikit gitu.
3: Iya.
2: Perhatikan adeknya tawon.
3: Iya dong. Bener-bener. Kan aku aja entertainment banget
0: nih. Iya, family. Oke,
2: itu kalau saya boleh
0: Ibu, ini siapa atas nama siapa?
2: Saya mungkin pengamat, maksudnya
0: ngerinya.
2: Saya tinggal tuh pengamat.
0: Iya, iya, iya.
2: Tolong YG, kalau misalnya memang mau tak mau lagi ada Blackpink, mungkin ada lah proyek terakhir. Tapi kasih tahu aja bahwa ini yang terakhir. Enggak usah nih kayak
3: jangan sok misterius.
2: Iya, sok misterius. Baru sebentar membernya nangis satu-satu. Kita yang bertanya-tanya. Sama supaya kita ada anu mau beli gitu.
0: Kayak mungkin kemarin Big Bang kali ya?
2: Iya, begitu. Big Bang kemarin kan cuma video klip doang sih. Iya,
0: tapi maksudnya ada ini kayak ya, ada
2: ada say goodbye,
0: betul.
3: Gitu.
0: Ini kalau bling garis keras dicari Instagram.
2: Paling maksudku ya berarti ada prepare kalau misalnya saat terakhir. Ini adalah konser terakhir mereka. Kita ya jual apa kek bisa dijual gitu.
3: Iya lagi tiba-tiba di ininya iklan. Jualan iklan.
2: Jadi terlalu santai-santai dapat mikir konser Blackpink. Apalagi saya kan memang mau sekali nonton.
3: Iya lagi, jangan dulu dong bubar please.
2: Iya, karena maksudku bayar tiket baru ceritanya kita beli 4 artis nih ini tuh kan semua besar.
3: Iya lagi.
2: Kapan lagi?
0: Iya betul. Ouch. Tapi pokoknya kalau Blackpink itu dinonton ya siap-siap memang bisa saja kita cuma lihat seperti semut-semut karena venue-nya besar.
3: Iya.
0: Kecuali sayang orang ada orang happy
2: ya pasti teman.
3: Kan kita heaven.
0: Iya, heaven gitu loh. Ya Allah sedihnya nih. Heaven gitu. Ya udahlah pokoknya all the best buat teman-temanku Blackpink dimanapun kamu berada, kalian oni-oni.
2: Saya tunggu proyek-proyeknya, semangat mengerjakan proyek, jangan malas. Jangan malas-malasan, tetap setiap tahun kalau bisa ada. Kayak gitu juga tiap tahun kalau bisa ada lah. Kan aduh, awal tahun kemarin udah ada tuh.
3: Ih, Rose mau tuh.
0: Rose juga mau.
2: Bisa juga nanti kita nonton filmnya. Yang kayak gitu-gitu aja, gak apa-apa.
0: Tetap ada gitu ya, jadi
3: ada kabar aja lah.
0: Bener-bener, oke lah, kayak gitu ya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

98.8 dari Prado FM, teman terbaik kamu. Update info di sore ceria dari edade.co.id. Di ada Festival Film Indonesia 2026 yang mengumumkan 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi, di mana daftar ini juga hasil seleksi awal tahap kedua dengan melibatkan perwakilan 12 asosiasi profesi perfilman. Dan ke-15 film ini katanya sebelumnya telah melewati seleksi awal tahap pertama yang diumumkan di Minggu 6 September lalu. Dan next-nya adalah seluruh film ini akan bersaing untuk memperebutkan nominasi yang ada di Festival Film Indonesia di tahun 2026. Ketua Komite FFI 2026 Budi menyebutkan pelibatan asosiasi profesi ini menjadi hal baru dalam proses seleksi tahun ini, dan 15 film ini udah dipilih dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi di tahap pertama. Dan keterlibatan para asosiasi ini diharapkan katanya bisa mempertajam nih proses pemilihan film untuk melaju ke tahap berikutnya. Kepakaran dari masing-masing asosiasi juga diharapkan memberi pasar penilaian yang semakin kuat. Tugas kita adalah gimana caranya supaya film yang kita suka, film favorit kita, utamanya film Indonesia, itu menang nominasi, teman-teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

98.8 dari Prado FM, teman terbaik kamu, teman Padua. Sebentar lagi kita akan mengikuti azan maghrib ya untuk daerah Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang masih jauh pandangannya dari masjid, segera cari ya. Dan di hari ini si azan maghribnya itu sendiri jatuh di pukul, sebentar teman Padua, Mbak melihat dulu, memake sure ya, melihat dan memake sure azan maghrib itu di pukul 18 lewat 1 menit. Jangan kemana-mana karena keseruan sore ceria masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap sesama.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: Pro2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Teman terbaik kamu.

enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 nih buat halo. Udah nyala loh.
1: Sebentar,
0: Bu.
1: Alena udah buru-buru juga pulang toh.
0: Udah nyala loh, Bu.
1: Iya.
0: Weh.
1: Tiba-tiba di closing.
0: Sedih begitu.
1: Tapi maksudku ada yang sesuatu yang Kak. Karena mau mikir grand final Bintang Radio
0: in 2000.
1: Makassar 2026. Siapa jagoan Mengi? Saya ada satu tadi.
0: Aku hafal kini nama-namanya, tapi saya, ada gitu, tapi lupa namanya.
1: Cowok sih tadi yang maksudnya karena aku lihat sedikit toh skillnya.
0: Ya.
1: Kamu? Belum ada?
0: Ada, tapi saya lupa namanya.
1: Oke, pokoknya pantau di Instagramnya RRI Makassar. Itu ada di situ lengkap data
0: nama-nama, diri, hobi, nama-nama. Mafa, Mifa,
1: biodata,
0: makanan favorit, finalis, favorit.
1: Dan itu sudah bisa di support mulai dari sekarang.
0: Mulai dari sekarang
1: pokoknya nanti sampai tanggal Sabtu.
0: Tanggal Sabtu?
1: Hari Sabtu
0: 19 September
1: sampai 23:59 menit.
0: Benar.
1: Jadi begitu ya. Vote ramaikan jagoan-jagoan kamu.
0: Jangan lupa juga nanti saksikan ya di kita di TSM.
1: Betul.
0: Pokoknya pantengin misalnya di Instagram @terri_makassar. Jangan lupa di follow juga.
1: Iya, jangan gitu. lupa saksikan juga nanti kita mulai dari jam 4 sore di YouTube-nya RRI Makassar.
0: Benar. Begitu ya teman-teman Pro 2.
1: Atau ramaikan langsung di venue-nya di Trans Studio Mall,
0: iya.
1: Di venue
0: atas.
1: Bawah.
0: Oh iya bawah.
1: Bawah yang dekat. Paling bawah dekat.
0: Ya itulah dekat.
1: Iya, dekat yang pink-pink sama yang kuning-kuning.
0: Ya, pink-pink sama kuning-kuning. Betul. Gitu deh ya. Oke, teman Pro 2 dan Enggi juga harus pamit. Terima kasih banyak buat kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah stay tune terus hari ini ya. Dan nanti kamu di malam hari bakalan ditemenin sama Kak Ihsan Murad ya. Dan juga seperti biasa nanti di jam 8 mau ada music live chat dulu ya teman-teman Pro 2 ya. Kalau gitu Enggi pamit, Nindi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Editama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti teman berdua. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau nggak salah, waktu itu ngobrol sama Elena. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clevy teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini teman berdua. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Produkan Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Produ FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Iya kali ya.
1: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
2: karena brengos aja kali ya.
1: Bener.
2: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vegantares.
1: Vegantares ya.
2: Vegantares.
1: Bener. Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Long Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
2: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama sama Vega.
1: Oh iya?
2: Yang mirip semua.
1: Serius?
2: Serius.
1: Okay.
2: Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
2: Ada okay. Dua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
1: Oke. Okay.
2: Terus Dion, Dion keyboardisnya Ran sekarang. Hmm. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir benar-benar, makanya namanya varian kan.
1: Oh namanya varian.
2: Namanya varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
1: Jadi mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
1: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Gak kurang gak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Benar.
2: Harus cukup
1: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
2: Enggak
1: ya? Enggak gitu ya.
2: Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
2: Kelima
1: ya?
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: 23, oke.
2: Okay. Bunga Badi kan?
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut 2025. Belia. Alhamdulillah tahun ini dua single
1: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya. Betul. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
2: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi. Dan gue cek juga akhirnya antusiasme orang masih alhamdulillah masih dekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Clepy ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sendiri. Yang gue lihat ya.
1: Benar.
2: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa? Jangan salahkan parah. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya karya kaya aja. Orang mau bilang Rio Clepy Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Abang Peri maaf.
1: Alright. Tapi by the way, kalau itu tuh apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan?
1: Apa?
2: Panggilan. Okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah. Jadi nama

0: Clapton dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clappy, Clapto aja ada waktu itu.
1: Jangan dong, nyolong bareng dong. Oke. Gua kira dari ini apa Flappy Bird.
0: Aduh, enggak ya.
1: Baru ya. Ini
0: baru game itu. Baru
1: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman Covid dulu kan? Covid dulu kan?
0: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
0: Nah,
1: iya kan?
0: Sama tahu tempe kalau.
1: Alright, teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Aryo Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Yeah, alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Gelantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genre ini. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih, yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu Bola Balai apa-apa,
0: iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya, oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya,
0: okay.
1: Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang gitu.
0: Oke,
1: okay. Kayak lagunya apa, Mangu itu juga kan, yang gak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Bunga Maaf gitu loh, kayak Gelantis. Beda aja, emang balik lagi gak ada pakemnya.
0: Gak ada pakemnya, gak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Gak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih, Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi, itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener, sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh sampai. Gue lupa judulnya apa ya, lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things. Ada hill-hillnya, gue lupa, bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things,
1: susah sih soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa,
0: Kate Bush
1: ada lagunya kayak pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mau udah nggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu
0: yang? Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini ku compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh, gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi sih. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa.

0: drama sih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Badi akhirnya nggak sebaru. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini. Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal. Jadilah Janji Bahagia. Judulnya sih Janji Bahagia ya pasti.
1: Iya benar.
0: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya,
0: Ternyata ya. Ya toh.
1: Aduh.
0: Ya mewek. Nangis.
1: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
0: Lagu jawaban ya.
1: Jawaban ya.
0: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Berarti secara benang merah ceritanya tentang
0: masih dua insan
1: ya, yes, tentang dua insan
0: terpisah karena ajal.
1: Okay.
0: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan.

0: lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke. Okay.
0: Makanya ada kaos galanya yang kan gue tangisi itu. Hmm. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
1: Wow. Sedih juga loh.
0: Lagunya ya? Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
0: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
0: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke, okay. Wow, ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
0: Clickbait, makanya clickbait, ada kan? Ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, itu liriknya pedes.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
0: wah, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
0: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
1: Oke. Okay.
0: Adalah cerita temen, boleh gua jadi nanti. Karena waktu itu curhatan sama gue loh, udah
1: bener-bener, nah, akhirnya dikembangkan lah ya.
0: Nah, karena kan lagu gak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
1: Oh,
0: Sofia, okay. Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Udah ya, sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
0: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke.
0: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
0: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
0: Tulis, baru kita lebarin dari karpet jendela itu.
1: Oh.
0: Ya bisa aja kayak gua ngeliat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say aku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik itu.
1: Oh.
0: Itu makanya kayak oke, kalau gua coba kembangin narasi dari
1: ya, harus sesimpel itu ya.
0: Sesimpel
1: apa
0: itu
1: yang kita lihat di sekitar kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
1: Okay.
0: Karena nulis aja dulu.
1: Iya, benar.
0: Nulis aja.
1: Nulis aja dulu
0: berarti ya. Susah yang garapnya.
1: Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
0: Betul, lagu romantis.
1: Udah kan?
0: Si romantis
1: tuh. Romantis gitu.
0: Atau
1: kan?
0: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh, jangan dong. Janji
0: udah
1: siswa.
0: Udah enggak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar. Oke. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya, nah, gitarnya ya.
1: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebetulnya? Sila dulu.
1: Gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Iya, sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Iya, 007. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi itu Chris Cornell. Sound Garden atau Chris Cornell gitu di depan. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanning gitu kan kayak gitu. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: Pesta.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Belibet aja.
0: Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja gitu kan.
0: Ah.
1: Terus sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini gak apa-apa kita ribetin? Gak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya?
1: Nanti dikikilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah,
0: tabrak-tabrakin
1: aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih,
0: pilihan
1: chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget,
0: bener.
1: Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji batu.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang

0: dunia pun juga akan berpisah.
1: Insya Allah.
0: Nah, ketemunya di akhirat. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
0: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
0: Tadi gue bilang cukup aja.
1: Cukup aja ya. Benar.
0: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
0: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
0: Liriknya sih maksudnya pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Alright. Yang bandel luat sih tadi datang.
0: Iya.
1: Iya,
0: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
0: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya.
0: Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi gelap itulah bener.
0: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget tuh.
1: Iya,
0: era-eranya Dian Pramana Putra, Rin Gupun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Kanda Darusman. Bagus banget. Gue coba bikin.
1: Menarik ya.
0: Nanti di album ya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Apa?
0: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
0: Terus nggak pernah apa ya, atau pikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek Bunga Abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak, kurangin dulu main kenceng gitu, rock and roll, gak ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur gitu, gue mikirnya, salah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
1: Iya,
0: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, gitu aja.
1: Oke.
0: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran. Apalagi, gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah, vital agama kita kan.
1: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
0: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya, waktu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau sih. Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
0: Bukan, acara baru. Acara gengse.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indo. Indonesia.
1: Indonesia boleh.
0: Kok kalau luar negerinya ketinggian ya? Ketinggian
1: ya. Gua kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
0: Kita tuh bekerja kalau
1: iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Bilalan.
1: Ujung-ujungnya Bilalan juga.
0: Aduh siapa ya bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa
0: yang bikin Semangat Nyanyi dia sama Once.
1: Oke,
0: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
0: Soalnya
1: benar
0: apa beliau di bintang 5 ya.
1: Iya.
0: Apa yang enggak suka lagu Arjuna gitu loh pada saat itu.
1: Once ya gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Benar-benar.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing
0: aja. Terus yang satu lagi Almarhum Puisi ya sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Kalau dibilang kolaps kayaknya enggak akan kolab juga
1: bener,
0: sih
1: bener,
0: karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya. Krisya kan ini juga kalau disuruh kolab sih sama perunggu
1: Beetle-beetlean juga. Iya, aku juga Beetle-beetlean juga ya.
0: Ah, makanya Maul temen banget
1: gitu.
0: Maul Bekarti gitu.
1: Ada lagi namanya kata gue nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
0: Jujur gue bingung kalau
1: okay,
0: ditanya musisi siapa untuk collaboration.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama yes. Almarhum Krisya.
0: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja,
1: ngefans okay.
0: Mama Ina, demen okay. aja sama
1: suara yeah, yeah, yeah.
0: Mama Ina gitu. Terutama di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
0: Lagu Simfoni Cinta apa ya gitu. Sainsani.
1: Oh iya. Yeah,
0: yeah. Sainsani itu gue dengerin, oh Mama Ina suaranya enak banget.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Kok enggak ada artis muda? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Tahu
0: saya.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Bener.
0: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album tadi ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya. Album.
0: Udah selesai semua sih maksudnya urutan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan itu dari bapak satu itu. Vega Andres.
1: Vega Andres. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak pondok cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang kultur khayal.
1: Oke.
0: Okay. Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan khayal tuh kan jiwa. Udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Kasih,
0: sedap. Kayak gitulah.
1: Oke. Berarti Berarti ya, ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya.
0: Iya, yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track.
1: 10 track?
0: Yang baru itu ada 5 lagu. 5 apa namanya? Lupa.
1: Oke, oke.
0: Iya, 5 ya,
1: segitu lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu.
1: Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan? Tahun ini ya?
0: Tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga. Cepat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan. Ntar dulu deh.
0: Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, tinggal. Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
1: Gak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin jadi bahagia, bisa di mana aja tuh berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya di channel gua yang record lagi.
0: Oke,
1: itu ada video klipnya yang dibagia belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita
0: sebuah. Seru nah.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bangga.
0: Oh,
1: berarti ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: Janji Bahagia dulu yang keluar itu.
0: Oke. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Oke.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi.
0: Oh, I see. Oke. Okay.

0: antara recall memoriesnya dari si Bunga Abadi, beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi. Emang gak lama-lama takut saya rombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener, takutnya pasang gitu kan.
0: Gue pasang aja.
1: Bener.
0: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright, oh kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
0: Ya mungkin ya.
1: Mungkin
0: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
0: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
0: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
0: Clapper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
0: Ada yang apa ya?
1: Gak ada ya.
0: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan

0: dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul
0: membawa mudorot.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin sekeras-kerasnya ya.
0: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang reklepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube reklepi dan juga tentunya bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio.
0: Yeay.
1: Thank you.
0: Terima kasih,
1: sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
0: Amin.
1: Kita ngobrol ngobrol lagi insya Allah ya.
0: Album liris buka singgal.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Rio Plevy.
1: Alright, bye-bye.

96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Radio Jaga Malam ditemani dengan Ihsan untuk edisi hari ini. Dan di jam 9 malam untuk hari ini kita sudah ada di zona komunitas ya teman Radio untuk edisi hari ini teman Radio ya. Dan untuk zona komunitas aku bakalan bahas tentang komunitas yang paling aktif, benar-benar sibuk, yang sering diskusi, meet up, workshop, networking. Ini bagus banget sih.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

Nah, teman berdua, ini bakalan kita bahas untuk komunitas yang bisa menambah aktivitas kamu. Ya benar lah pastinya ya, ikut komunitas pasti kita pengen satu aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih functional ya teman berdua ya. Yang pertama adalah komunitas developer dan teknologi. Ini ada Google Developer Groups Indonesia. Ini biasanya rutin mengadakan meetup, workshop, hackathon, event AI, Android, cloud, serta web di teman berdua. Terus juga ada React.js Indonesia. Ini salah satu komunitas React terbesar. Dan katanya nih teman berdua, puluhan ribu anggota di Telegram dan lebih dari 100 acara telah diselenggarakan. Terus ada Python Indonesia, dan ini juga aktif mengadakan meetup dan juga diskusi pemrograman. Di Ops Indonesia, komunitas yang untuk iCloud dan pastinya kebernetan di CI/CD dan juga infrastruktur di teman berdua ada buat kamu. So, maybe ini kayaknya komunitas developer dan teknologi sangat sering buat yang namanya diskusi, meetup, workshop, dan juga networking.

Nani Konansis Sport Cafe Pradua dari Makassar, teman Pradua lanjut lagi. Gas lagi teman Pradua di zona komunitas untuk edisi hari ini. Nah, startup and businesses ini sangat luar biasa, apalagi mungkin yang berbasis di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, capital city, Makassar, Jakarta, terus Papua gitu Bang Pradua. Ya, startup Great Indonesia ini yang katanya rutin bersama founder, investor dan juga praktisi startup yang biasanya berpusat di Jakarta mengadakan hal tersebut nih. Terus ada Indopreneur nih. Indopreneur ini komunitas wirausaha yang juga aktif berbagi pengalaman bisnis dan masalah-masalah yang ada di dunia bisnis, mungkin yang spesifik tentang bisnis apa yang kalian punya gitu teman-teman semua. Terus ada Open Source. Open Source juga ini adalah komunitas di Indonesia yang berfokus pada kontribusi open source, dokumentasi, proyek bersama, edukasi, teknologi. Pokoknya dalam komunitas bisnis juga kalian bakalan jadi super sibuk dan juga akan menambah wawasan kalian dengan cara berbisnis. I sit and wait.

Oke, teman Pradua, lanjut lagi di teman Pradua ya. Kita bakal dikasih tahu kamu kalau misalnya komunitas-komunitas yang biasanya sangat sibuk dan super sibuk di teman Pradua ya. Ada komunitas-komunitas programmer Indonesia yang dirangkum dalam IMPHNEN ya. Maksudnya IMPHNEN, benar ya. Entahlah ya teman Pradua. Ini adalah salah satu komunitas programmer terbesar di Indonesia yang mengklaim lebih dari 250 ribu anggota yang tersebar di berbagai platform dan aktif berdiskusi setiap harinya. Oh, terus juga desain dan juga UI UX ya teman berdua, UX Indonesia yang biasa bikin webinar, workshop, mentoring, networking dan berbagai desainer produk dan UX ada di sana teman berdua. Selain itu, untuk data science dan juga AI, sekarang untuk data science Indonesia ini aktif mengadakan webinar juga bootcamp sampai dengan diskusi mengenai AI, machine learning dan juga analitik di teman Pradua. Kalau memang tujuan kamu adalah mencari komunitas yang ramai untuk networking, peluang karir di bidang teknologi, ini bisa banget nih kamu cari yang udah saya sampaikan tadi di teman Pradua.

Itu dulu pembahasan kita untuk hari ini di zona komunitas. Habis ini kita bakal melangkah lagi untuk menjaga kamu di malam hari ini, teman kedua. Dan kita bakalan hadir di notifikasi malam, dan kamu bisa gabung di 0811 10 968 di RRI Sportpodo Makassar lewat di Instagram kita, atau kamu bisa gabung lewat RRI Digital ya teman Pro, di kolom komentar Pro 2 Makassar kamu bisa gabung di sana. Dan kita bakalan tanya buat kamu nih teman Pro 2, apa sih yang udah kamu lewati untuk hari ini, keseruan apa dan hal yang menyenangkan apa dan tidak menyenangkan apa, semuanya bisa kamu bahas untuk hari ini di notifikasi malam. Aku tunggu notifikasi.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jangan malam hadir lagi buat kalian semuanya teman Prodo yang udah saja di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, sambil mungkin puterin lagu-lagu yang bisa bantu kamu jadi lebih relax gitu teman Prodo ya. Nah, aku tadi udah kasih tau nih kalau misalnya kamu nih punya pengalaman untuk hari ini yang mungkin baik, buruk, pokoknya apapun ya teman Prodo yang sudah kamu lewati hari ini, dan juga ini bakalan kamu simpan dan kamu harus rilis untuk malam ini supaya kamu bisa beristirahat dengan baik dan juga bisa bangunnya lebih segar lagi ini teman berdua. Gabung di 08 11 410 968 atau di area Discord Prodo Makassar dan Instagram kita area Discord Prodo Makassar atau di area digital teman berdua. Saya bakalan buka buat kamu. So don't go anywhere and keep running on and support FM Prodo area Makassar, teman terbaik kamu.

Hei, teman kedua, ternyata udah lumayan rame nih ya teman-teman kita yang pengen sharing tentang pengalamannya untuk hari ini. Oke, aku Kenila nih teman kedua ya. Pengalaman hari ini adalah luar biasa kak, sangat menyenangkan yang terjadi hari ini. Saya berhasil menyelesaikan pekerjaan saya yang sudah lama tertunda dan hasilnya lumayan memuaskan. Dan ini buat saya merasa lagi senang karena saya merasa lebih lega, percaya diri dan juga bisa mengurangi beban pikir yang sudah lama ini ada di Nila nih kak. Wih, Nila, baik banget kamu ya Nila ya. Kamu hebat banget, I mean ya teman kedua ya. Kamu bisa melewati hari ini dengan baik dan juga berusaha terus untuk bisa merasa jauh lebih baik juga. Oke, okay. Isan masih tungguin kamu nih teman kedua. Mungkin karena masih malu-malu nih teman kedua, boleh deh ya. Sebenarnya sudah ada L sih teman kedua udah gabung juga, tapi sebenarnya aku mau bacakan sekarang, tapi gak apa-apa ya, kita bacakan sekarangnya L ya. L katanya nih, pengalaman hari ini lumayan mengecewakan dan juga membuat saya jadi bad mood nih kak dari pagi. Rencananya saya akan melakukan sesuatu nih kak untuk hari ini, tapi batal secara mendadak dan waktu yang sudah disiapkan menjadi sia-sia, padahal biaya, tenaga dan juga semuanya itu sudah dipersiapkan dengan matang. Wish L. Tapi mungkin siapa tahu ini gara-gara kejadian ini kamu bakalan terhindar dari sesuatu yang buruk kan L ya. Jadi mungkin kamu masih ditolong lah atau dijaga sama yang maha kuasa kan. Dan saya lebih merasa lebih ini sih kak, harus lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada suatu rencana. Benar L, benar sekali ini sebenarnya L. Sebenarnya kalian sudah tahu sih jawabannya masing-masing teman kedua tentang mungkin permasalahan yang kamu lewati atau mungkin kamu hadapi hari ini, tadi, dan yang akan datang mungkin. Tapi kembali lagi nih teman kedua, apakah itu akan bisa jadi reflektor buat kita atau kita yang jadikan bad mood kali gara-gara masalah ini?

Stay tuned with Isa, teman Pro 2, jangan malam, masih memenuhi kalian semua, dan juga notifikasinya udah ting, ya. Nah, tadi udah ada pengalaman buruk mungkin hari ini yang sudah terjadi, dan juga pengalaman terbaik yang sudah dilalui oleh L, dan siapa tadi satunya, Di? Nila, oke deh. Selanjutnya, nih teman Pro 2, ada Agung. Ini ada satu momen, Kak, yang membuat saya gugup dan juga merasa tertekan. Saya harus berbicara di depan beberapa orang tanpa persiapan yang cukup. Dumba-dumba kayak ini, Agung, karena memang momennya ini teman berdua ya. Dan pastinya bagaimana akhirnya kita bisa menjalani dan menghadapinya gitu teman berdua ya. Kalau saya sih, kamu harus tetap tenang, berbicaralah mungkin perlahan, terus juga fokus pada inti pembicaraan yang pengen kamu sampaikan gitu. Kayak ya apapun yang terjadi, let's do it aja, just do it aja. Kalaupun salah ya gak apa-apa, jadi nanti bakal bisa gitu perbaiki kan. Agung, Gung, gimana Gung? Oke, selanjutnya kita ke Nisa. Nisa, Kak, ada kejadian yang membuatku takut dan juga khawatir nih. Saya khawatir membuat kesalahan saat mengerjakan tugas penting akhir sekolah. Oh, kemarin. Tapi ternyata setelah aku lakukan dan terbukti tidak, saya bisa diperiksa kembali. Hasilnya pekerjaannya ternyata cukup baik dan juga cukup memuaskan. Tuh, maksudku orang semuanya sudah tahu juga bilang bakalan. Ya, bebas saja gitu, bisa jadi semua lalui. Asalkan kita bisa cari solusinya dulu. Cari susahnya apa. Nah, kalau misalnya sudah nih, pasti bakalan terjalani, terlewati guys. Jadi tenang aja, all is well.

Pro 2 yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Sebelum saya lanjut lagi bacakan buat teman-teman semua yang udah gabung nih ya. Memang buat kalian semua yang melewati suatu permasalahan untuk hari ini, sebenarnya sih saya mau kasih tau kamu kalau misalnya kamu harus tetap bersyukur. Pertama bersyukurnya apa? Kamu masih diberikan kesehatan nih teman Pro 2. Dan kesempatan juga ya pastinya nih, kesempatan kesehatan gitu. Masih sempat sehat, masih sempat bisa beraktivitas, masih sempat bisa melakukan banyak hal karena kamu sehat gitu teman Pro 2 ya. Yang kedua, kamu masih bisa menikmati makanan yang kamu suka, yang enak, minuman yang kamu suka, yang enak gitu teman Pro 2 ya. Itu kamu harus tetap bersyukur. Yang ketiga, di teman Pro 2, kalau kamu masih punya dukungan dari keluarga, teman, sahabat, kerabat, sepupu, saudara, itu adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu patut bersyukur nih, karena hal-hal sederhana bisa membuat kamu terasa lebih bermakna.

Nah teman berdua, thank you so much udah gabung bareng Gisa untuk edisi hari ini. Dan aku mau ngucapin, apapun yang kamu lakukan, just do it yourself. Jangan mau bergantung sama orang, hadapi, face it, and then reflect it. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu sudah melewatinya, ya kamu harus merefleksikan diri kamu kalau misalnya memang masalah ini berat, dan juga harus kamu punya strategi untuk bisa mengatasinya. Oke, okay. And it's time to release sound from here, teman berdua. Terima kasih udah temenin Lisa dari tadi, udah jaga malam bareng-bareng, dan juga udah kirim-kirim notifikasinya untuk edisi hari ini. And sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Mau tahu caranya memancing kepiting? Gampang kok. Seutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dikaitkan di ujung sebatang bambu. Tali yang diberi pemberat dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberat disenggol-senggolkan ke badan kepiting hingga kepitingnya marah. Karena marah, kepiting akan menjepit tali pemberat tersebut dengan sangat kencang. Nah, setelah itu tinggal kita angkat pancingannya. Lalu selanjutnya bagaimana? Kepiting kita masukkan ke wajan yang telah berisi air mendidih. Karena kaget, kepiting akan melepas jepitannya. Mudah kan memancing kepiting? Sahabat, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Karena dia selalu marah dan tersinggung saat digoda. Kemarahan seringkali tidak memberi hasil yang efektif. Selain rasa puas sesaat bagi yang menjalankannya, dan rasa penyesalan berkepanjangan. Jarang kita bisa marah dengan bijaksana. Kebanyakan justru marah secara membabi buta dan sekedar melampiaskan emosi. Hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru memperbesar masalah. Supaya kita tidak mudah terperangkap dalam kemarahan yang merugikan diri sendiri, cobalah menghindar dari kemarahan yang tidak perlu. Tahan emosi. Alihkan perhatian. Tarik nafas dalam-dalam, dan setelah itu, tersenyumlah. Selamat, kita terlepas dari kemarahan yang sangat merugikan. Sahabat, jangan sering marah. Nanti bisa seperti kepiting, bisa dipancing orang. Rugi besar kan? Bisa kehilangan berkat. Kamu juga bisa kehilangan teman, jabatan, dan keuntungan yang lain. Dan yang paling terpenting, hindari menggoda atau menyakiti orang sehingga menimbulkan amarah orang lain. Bisa menahan emosi dengan mengendalikan diri tanpa meluapkan kemarahan adalah bijak. Bisa membuat orang tidak marah atau tersinggung, malahan bisa membuatnya senantiasa tersenyum, berbahagia, dan bersukacita, barulah bijaksana.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Sekian pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di...

kami untuk edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Besok pagi saran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 FM Radio dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

Sahabat kreatif, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburan nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi rangkaian acara-acara kami di hari ini, hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: pulang kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Produa, teman terbaik kamu untuk hari ini bareng Fauzan tentunya di 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Produa, gimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik aja? Kita kan kemarin udah ketemu juga di Santai Siang kan, dan sekarang di pagi hari ini di jam 6. Flu banget nih ya kan. Di jam 6 nih teman Produa di hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026, Fauzan akan teman kalian sampai jam 10 nantinya. Dan kita akan seruan bareng tentunya teman Produa. Dan yes, seperti biasa kalau di jam 6 sampai jam 7 kita bahas seputar tips juga ya kan. Tipsnya tuh kayaknya seputar kesehatan lagi nih, atau olahraga atau apalah teman Produa. Sebentar kita lihat lah ya apa kita akan ngebahas seputar tips untuk hari ini. Baru nanti di jam 7 sampai jam 8 atau jam 7 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang menarik untuk kalian semuanya. Dan tentunya pasti akan ada lagu pilihan kamu juga nih teman Produa. Jadi pokoknya kita akan susun bareng untuk hari ini. Dan nanti di jam 9 juga kita akan masuk ke bisik bincang asik. Jadi yes, nanti kita akan buka open topic di jam 9. Gak tahu sih, kayaknya seputar lingkungan kalau gak salah ya, di hari Jumat nanti kita lihat ya apa pembahasan kita di hari Jumat. Jadi mungkin kalian jangan kemana-mana, nanti Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya, memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Tempura 2. Dan tadi kan Fauzan udah bilang nih mau spill tentang spill tentang tips untuk hari ini Tempura 2 ya, yang tentang cara menjaga kesehatan nih di musim kemarau adalah dengan mencukupi kebutuhan cairan dan segala macam. Jadi Fauzan akan kasih kalian seputar tips untuk menjaga diri kalian supaya tidak gampang sakit, supaya tidak gampang drop segala macam Tempura 2. Ya kan? So mungkin langsung aja kita kasih yang pertama kali ya Tempura 2. Kita langsung kasih saja dulu yang pertama nih Tempura 2. Tips utama menjaga kesehatan di musim kemarau. Itu yang pertama, cukup kebutuhan.

cairan, minum air putih minimal 2-3 liter atau 8 gelas sehari agar terhindar dari dehidrasi akibat cuaca panas. Dan juga jangan menunggu sampai haus, teman-teman, karena menurutku kita sangat penting juga kalau mau minum air putih di saat baru bangun tidur, supaya kita tidak supaya kita tidak dehidrasi, kita tidak kekurangan cairan, karena kalau di saat kita tidur itu kita kekurangan cairannya sangat banyak, teman-teman, katanya seperti itu. Jadi kita alangkah bagusnya kalau meminum air putih di saat baru bangun tidur, teman-teman, ya kan. Dan mungkin yang selanjutnya nih, yang kedua itu gunakan tabir surya, oleskan sunscreen pada kulit yang tidak tertutup pakaian untuk melindungi kulit kalian dari sengatan sinar UV yang berlebihan. Apalagi setauku ini kemarau sangat panas juga, teman-teman, ya. Nggak ada banget, tidak ada sekali kurasa kayaknya yang kayak angin sepoi-sepoi atau segala macam. Pokoknya panas aja, panas pol tentunya, kan. Apalagi mungkin kalau baru jam 9 kayak udah terasa, teman-teman. Jam 8 mau ke jam 9 lah ya. Maksudnya kayak tidak udah ada kepanasan gitu. Atau perasaan kunci saja, enggak tahu juga sih, teman-teman. Kayaknya sih seperti biasa seperti itu. Oke, teman-teman, sebentar Fosan akan masuk lagi lah ya, kasih kalian semuanya tips berupa menjaga kesehatan. Ini kayaknya sangat penting juga nih untuk saya, ya kan, yang kayak banyak banget kegiatan jadi tidak menjaga kesehatan. Jadi ini untuk saya nih cocok juga sebenarnya, teman-teman.

0: Iya, sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemari itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Yes. What's up, Amy? Nomor 2 Mas Bram Fauzan untuk hari ini di Spada, ya kan? Dan tadi udah Fauzan kasih kalian beberapa, ada 2 sih tadi Fauzan kasih kalian tips utama menjaga kesehatan nih, ya kan? Yang pertama itu mencukupi kebutuhan cairan, yang kedua itu gunakan tabir surya, dan yang ketiga lindungi dari matahari, yang dimana pakai topi, payung atau baju lengan panjang saat beraktivitas di ruang, di luar ruangan tanpa produk, supaya tidak langsung kita menerima yang namanya sinar matahari, karena itu tidak baik ke tempat doa. Apalagi mungkin bosnya kalau pakai kacamata sih tempat doa, ya kan, karena biasanya kayak silo banget kayak masa depanku gitu. Jadi kayak bagusnya itu memakai kacamata juga, salah satunya aksesoris itu sangat penting, ya kan. Dan yang ketiga selanjutnya itu menggunakan masker saat berada di luar rumah untuk menghindari paparan debu dan polusi udara yang meningkat saat kemarau tuh berdoa. Apalagi kan masuk banyak debu di mana-mana, belum lagi polusi. Sumpah, kayak kalau di jalan tuh mungkin tuh berdoa. Kalau kita dari luar baru pas masuk, baru kita mungkin lap muka kita kan pakai tisu atau apa, pasti kayak gampang banget untuk jadi kayak hitam kayak gitu, kayak ada, apalagi kalau berminyak, ais sudah sudah. Dan selanjutnya nomor 2 mengonsumsi makanan bergizi. Jadi mungkin kalau kalian semuanya yang suka makan sayur atau buah, nah itu bagusnya diperbanyak nomor 2, makan sayur, buah segar dan juga makanan tinggi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh kalian gitu. Apalagi mungkin diiringi dengan vitamin C segala macam, supaya meningkatkan kekebalan tubuh kalian nomor 2, ya kan. Kenapa ya? Kayak ngantuk banget nih cara sharenya. Dan selanjutnya mungkin menjaga kebersihan. Jadi sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, karena udara kering dan berdebu membuat kuman serta bakteri lebih mudah menempel. Jadi mungkin yang dulu rutinitas kita waktu COVID, ya kan, kalau baru bangun gitu, baru pulang dari tempat kerja atau segala macam, habis pulang berkegiatan lah, itu kan biasanya kita kayak langsung cuci tangan segala macam, diwajibkan atau membeli hand sanitizer. Nah itu kita lakukan juga di tempat kedua, di luar COVID segala macam, itu kita lakukan kayak menggunakan masker, ya kan, menjaga kebersihan, kayak mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan di saat baru sampai rumah, cuci kaki, cuci muka, tidur, enggak gitu dong konsepnya, tapi menjaga kebersihan gitu. Salah satu kan dari iman juga gitu teman-teman. Iya kan jamaah. Yeah. Tiba-tiba jadi Ustaz Maulana saya. Aduh gimana ya. Dan mungkin yang selanjutnya nih, yang terakhir Fauzan kasih itu olahraga di dalam ruangan. Lakukan aktivitas fisik atau olahraga di dalam ruangan pada pagi atau sore hari untuk mencegah risiko kelelahan panas nih teman-teman. Kalian sebenarnya bisa juga sih teman-teman, kedua kalian berolahraga di luar ruangan, tapi di saat, jangan di pertengahan hari seperti di jam 12. Aduh, bukannya kita dapat sehatnya, tapi kita dapat mutungnya dan kita dapat dehidrasinya tanpa dua. Jadi janganlah. Mungkin bagusnya tuh kalau kalian mau olahraga pagi dari jam 6 mungkin, ya kan, atau belum mungkin naik matahari setengah 6, sudah sholat subuh lah ya, sekitaran jam 5-an mungkin kalian bisa start gitu kan, untuk jogging, naik sepeda, ya kan, atau jalan-jalan aja juga teman-teman. Mungkin itu worth it juga sih teman-teman, karena menurutku juga ada beberapa temanku yang melakukan olahraga di pagi hari itu dengan jalan kaki aja teman-teman. Dan itu juga salah satu yang worth it juga untuk dilakukan, karena katanya nih, kalau setauku ya, orang kalau berjalan kaki aja di saat, pokoknya olahraga dan jalan, pokoknya berjalan kaki aja, ya kan, itu sangat membantu, dan yang kayak dimana membakar kalorinya sangat bagus, menurut begitu. Jadi kayaknya saya akan melakukan, tapi gak tau kapan tuh menurut karena kayak betul-betul kegiatan sangat padat nih, ya kan, saya curhat nih jadinya, ya kan, walaupun tidak boleh curhat. Boleh sih, tapi saya sih yang curhat sendiri juga gimana. Jadi mungkin alangkah bagusnya memang harus hidup balance, teman-teman. Balance enggak tuh balance, teman-teman, ya kan. Harus makan makanan yang sehat dan bergizi, ya kan. Harus mengonsumsi vitamin C segala macam,
pola makan harus diatur, istirahat harus diatur, jangan suka begadang. Apalagi kalau begadang cuma main Mobile Legend, aish, jangan-jangan teman-teman. Kayak saya dengan teman saya, aduh jangan-jangan. Itu dihindari teman-teman. Sebisa mungkin kalian olahraga lah. Kalau kalian tidak bisa menyempatkan keluar untuk olahraga, kalau kalian punya anak tangga, itu naik turun tangga itu juga bisa jadi solusi. Dan juga kalau kalian tidak punya anak tangga segala macam, ya di kamar kalian bisa sih kayak sit up, back up, jalan di tempat. Atau sekarang kan treadmill setauku nih teman-teman, setauku ada yang worth it dan ya murah lah kalau mau dibilang, bisa dibeli ya kan begitu. Jadi salah satunya juga sih teman-teman, kalau kalian terhalang dengan properti apa segala macam begitu. So ya kan, oh, panjang kayak lebar banget nih kita bahas nih tips untuk hari ini di jam 6 ini teman-teman, mau jam 7 sih sebenarnya. Kalau gitu mungkin itulah beberapa tips untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya kan. Dan nanti Fusan akan masuk lagi di jam 7, akan memberikan kalian informasi-informasi yang up to date tentunya ya kan. Jadi kalian jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tentunya, teman-teman ya. Langsung saja, teman-teman, kalau aku lihat-lihat nih perakiran cuaca untuk hari ini, hampir berapa ya, 80%-an itu semuanya berawan, teman-teman. Kita kasih dulu yang berawan, teman-teman, untuk hari ini itu ada di Kepulauan Selayar, ada di Bulukumba, di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan, di Baru, di Sopeng, di Wajo, di Sindreng Rapang, Pinrang, Endrekang, Luwu, Tanah Toraja, mana lagi nih, Luwu Timur, sama Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Dan yang kabut atau berasap ini, teman-teman, dua kabut atau asap ya kan, itu ada di Toraja Utara sama di Luwu Utara nih, teman-teman, dua diperkirakan untuk hari ini. Ini untuk di perakiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk memakai sunscreen, membawa mungkin apapun itu, mungkin kalaupun tidak hujan tetap saya bawa jas hujan ya kan. Siapa tahu tiba-tiba rezeki turun hujan kan, enggak ada yang tahu juga, teman-teman. Pakai sunscreen ya kan, walaupun tadi saya sudah bilang pakai masker, pakai kacamata segala macam supaya tidak langsung terkena yang namanya sinar UV. Itu dia, teman-teman. Dan itulah masih perakiran cuaca, masih bisa berubah-ubah. Jadi selalu saja stay safe, siap siaga aja, teman-teman. Kalau gitu sebentar Fosil akan masuk lagi untuk memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Yes, what's up teman-teman, bareng Fauzan untuk hari ini di Swadaya, ya kan. Dan Fauzan akan kasih kalian informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Langsung saja teman-teman, di jalan Simpang 5 Bandara terlihat lancar-lancar aja, nggak ada kemacetan juga nih teman-teman ya. Dan ini juga di Jembatan Barombong terpantau lancar-lancar aja ya nih teman-teman. Mungkin karena masih pagi-pagi juga ya, masih jam 7.42 kali ya. Dan kalau kulihat semua dari CCTV Diskominfo Kota Makassar itu terpantau lancar aja teman-teman, tidak ada kemacetan sedikit pun nih teman-teman. Termasuk yang biasanya macet di jalan mana ya? Salah satunya sih biasa di depan ini sih, di depan di Jembatan Barombong itu kan biasanya macet, ini lancar aja. Di Hertas Ningarupala kan biasa juga macet nih, tapi kalau dilihat sih lancar-lancar aja juga nih teman-teman. Di mana lagi ya? Di pintu 1 Unhas juga terpantau lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan teman-teman. Di mana lagi ya? Yang terakhir kita ke ini aja nih, di Petarani, di pertigaan lampu merah ya kan, yang mau ke dari Alauddin ke Petarani atau dari Alauddin mau terus lagi nih teman-teman. Pokoknya pertigaan lampu merah lah ya, yang ada posko polisinya di situ depan MTS model itu terpantau lancar-lancar aja juga, nggak ada kemacetan sedikit pun. Dan juga yang paling penting, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, Tom Produmas Berfauzan untuk hari ini, ya kan? Aduh, saya lupa nih kasihnya lah. Tawanya Tom Produma. Dan yes, kita udah selesai untuk... kita udah selesai untuk ngebahas seputar informasi-informasi. Kita udah selesai untuk ngebahas informasi-informasi. Dan sekarang nanti jam 8, Fauzan akan spill lagu pengen kamu untuk kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM. Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.